beberapa aktivitas warga lainnya juga yang sedang jogging pada pagi hari ini ya. Oke. Dan tentunya aku ingatkan buat kamu teman Pro 2 yang akan berkendara atau akan beraktivitas baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 pada pagi hari ini, pastikan kondisi kendaraan prima dan juga kondisi pribadi juga prima, patuhi rambu lalu lintas dan juga marka jalan.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit, semuanya ada dalam satu genggaman.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, aku punya informasi menarik ya buat fans BTS, yaitu ARMY ya. Ini ada grup K-pop BTS yang kembali menorehkan sejarah dengan memenangkan penghargaan Artist of the Year di American Music Award atau AMA yang digelar pada hari Senin lalu ya. Jadi kemenangan ini juga menjadi yang kedua kalinya bagi BTS setelah sebelumnya meraih penghargaan yang sama ya di tahun 2021. Jadi penghargaan ini diraih BTS setelah comeback sebagai grup lengkap awal tahun ini melalui rilisan album studio kelima mereka yaitu Arirang ya. Selama hampir 4 tahun mereka ini hiatus karena harus menyelesaikan wajib militer. Jadi dalam kategori Artist of the Year, BTS ini sukses mengalahkan nominal lainnya termasuk Taylor Swift, Bruno Mars, Bad Bunny dan juga Lady Gaga. Aduh bingung juga ya, Lady Gaga ini idola aku nih. Jadi kemenangan ini juga sekaligus menegaskan ya pengaruh global BTS yang memang tetap kuat baik dari streaming maupun tangga lagu ya. Dan momen kemenangan BTS ini disambut meriah ya para penonton yang hadir di acara tersebut. Dan saat member naik ke panggung untuk menerima penghargaan, penonton bersorak riuh meneriakkan BTS, BTS, BTS. Nah, kalau misalnya kamu juga salah satu ARMY ya, pengen dengerin lagu-lagu BTS, jangan lupa di list di Pro 2 Hitlist di jam 10 sampai jam 12 siang. Kali ini kita ketemu lagu yang romantis-romantis nih, ada Malik and the Essential.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM Purwakarta, teman.

Oke, teman berdua, kita lanjut lagi bacain nih, udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro2 di @rari_pro2 PWT ya. Bangun tidurku terus ngapain coba ya? Boleh langsung di-share ya. Nanti kita juga live di TikToknya Pro2. Tapi sebelum itu aku mau bacain dulu ya, udah ikutan gabung ya. Hai, ada Farel. Bangun tidur langsung gasken dong. Parah sih kalau auranya positif banget, bikin mood aku ikutan naik ya. Si paling positif, izin ketua ya. Terus jangan lupa tebar senyum manis ya. Ini dari Nabila ya. Sedep bener lihat orang sebahagia ini pagi-pagi. Iya, sedep kalau pagi-pagi tuh ngelihatnya yang positif-positif, yang happy, yang senyum gitu ya. Enggak prengat-prengut, plitat-plitut gitu ya, kayak cucian kotor. Kenzo, thank you. Gokil bener semangatnya. Lanjutin terus happy-nya ya, biar makin ngeri produktivitasnya hari ini. Wih, langsung gokil ya katanya. Gokil apanya, orang aku juga bangun tidurku terus bekerja. Oke, ada mungkin buat kamu yang bangun tidur langsung menghapus semua kenangan-kenangan buruk ya, bareng sama lagu dari Mita dengan menghapus yang terukir.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Pagi, sepada, selamat pagi, teman Pro 2.
2: Teman Pro 2, bangun tidur, ku terus ngapain nih ya? Boleh langsung di-share komentarnya melalui WhatsApp di 0813273122. Dan juga melalui Instagramnya Pro 2 ya, di @rri_pro2pwt ya. Thank you, ada ikutan gabung, ada Hai Okta, bangun tidur, ku terus minum air putih, buka HP lanjut, request lagu dengerin Pro 2 FM, mantep ya. Ada Alvino, bangun tidur ku terus makan ya. Molly Rahma, bangun tidur ku terus main HP. Boleh, boleh, boleh. Thank you, udah ikutan gabung. Kita lanjut lagi nih. Ada Nabila ya. Bangun tidur ku terus lihat notif ya. Tapi ternyata dari operator doang, sakit tapi gak berdarah ya. Parah banget sih nasib jomblo gini banget kak. P, info pacar. Oke, tuh info pacar buat Nabila ya. Khusus buat yang jomblo juga ya, yang udah gak jomblo jangan macem-macem ya, awas loh. Yaudah, nanti kita lanjut juga, habis ini kita live di TikToknya Pro 2 ya, boleh langsung join juga di @rri Pro 2 PWT, boleh ikutan komentar juga di sana, oke? Okay? Sambil aku aja kau buat dengerin lagu lagi dari Trio Lestari dengan Gelora Cinta. Wih, kayaknya pas banget buat kamu yang sedang menggebu-gebu, sedang menggelora rasa cintanya.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Poets Society, karya Edda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Lanjut lagi teman Pro 2. Kita lagi live di TikToknya Pro 2 ya, di @rari_pro2pwt. Jadi yang mau ikutan join ngobrol-ngobrol sekaligus share

komentar kamu terkait bangun tidur terus ngapain ya. Boleh langsung di-share, ditunggu sampai jam 10 nanti ya. Nah, sebelum itu aku mau lanjut lagi baca ini ada informasi ya dari BOP ya. Wow, ini yang sempat rame di Indonesia ya beberapa waktu lalu. Di mana dalam perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini tidak memiliki uang tunai dalam dana resminya meskipun ada janji miliaran dolar dari negara-negara anggota Financial Times yang melaporkan pada hari Rabu kemarin ya. Jadi dana yang membangun Palestina ini justru dilarikan ke akun JP Morgan ya, dan dewan tersebut juga dibentuk untuk mendukung rekonstruksi Gaza didirikan pada pada bulan Januari ya, setelah perjanjian gencatan senjata pada bulan Oktober yang bertujuan untuk mengakhiri konflik 3 tahun di Gaza. Dan Trump ini mengusulkan inisiatif ini untuk membantu membangun kembali wilayah tersebut, di mana penilaian Uni Eropa PBB yang diterbitkan pada bulan April memperkirakan bahwa diperlukan lebih dari 71 miliar dolar Amerika Serikat untuk dekade berikutnya. Dan dana resmi dewan tersebut yang dikelola oleh Bank Dunia dan didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa belum menerima uang dari para donor sejak diluncurkan ya. Jadi sumbangan ini dilaporkan telah diarahkan ke rekening JP Morgan, dan menurut juru bicara dewan FT ini mencatat bahwa akun tersebut tidak memiliki persyaratan transparansi independen ya. Jadi Trump ini sebelumnya mengatakan Amerika Serikat akan menyumbang 10 miliar dolar Amerika Serikat kepada dewan tersebut, sementara Qatar Arab dan juga Arab Saudi serta Uni Emirat Arab masing-masing menjanjikan setidaknya 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dan berdasarkan piagam dewan, negara-negara anggota harus menyumbang 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk mendapatkan kursi permanen. Namun Indonesia salah satu negara peserta menolak komitmen tersebut terlebih setelah serangan ke Iran.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, kita mau bacain dulu yang udah ikutan gabung ya di live TikToknya Pro 2. Aku mau nyapa dulu nih. Ada Caca yang lagi sambil bikin sandwich ya. Ada Sofan Lutfi Wijaya yang ada di Tangerang. Lalu ada Mbak Kusripa juga yang udah ikutan Zoin ya. Good morning, selamat pagi. Have a great day tentunya buat teman-teman semua ya. Aku mau bacain dulu yang ada ikutan gabung nih. Ada Caca ya. Bangun tidur ku terus buat sarapan ya. Oke. Mas Agus, bangun tidur ku terus medang. Medang apa nih? Kopi kah? Kopi susu? Teh panas atau air putih hangat aja? Medang kopi panas atau teh sambil sama makan mendoan atau pisang goreng kayaknya gacor juga tuh ya. Hilda Atika, good morning. Bangun tidur ku terus cuci muka, makan, minum air putih hangat sama main HP ya. Ada Kanandita juga yang ada di Purwojati ya. Bangun tidur ku terus buka Alkitab dan renungan sejenak. Oke, selamat pagi juga ada Mas Wisnu Dirgantoro, ada Queen juga yang udah ikutan gabung di live TikToknya Pro 2 ya.

0: ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: pagi Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Nah, kita bahas tentang Piala Dunia. Piala Dunia. Satu gol, satu doa menggema di seluruh Indonesia. Oke, pasti udah gak asing ya dengan apa theme song tersebut ya. Oke. Nah, teman Pro 2, ajang FIFA World Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang terbesar sepak bola dunia, tapi juga bisa dibilang sebagai panggung kolaborasi musik internasional ya. Jadi sejumlah musisi papan atas dunia ini resmi ngerilis lagu-lagu khusus untuk memeriahkan perhelatan Piala Dunia 2026, mulai dari Lisa hingga Shakira. Sambena mena ee waka waka ee sambena mena sangga dewa. Itu sangat memorable ya. Jadi Lisa Blackpink ini berkolaborasi dengan superstar Brazil Anita dan juga penyanyi Afrobeats asal Nigeria Rema lewat lagu berjudul Goals yang dirilis pada hari ini ya. Dan lagu hari Kamis kemarin maksudnya ya. Jadi lagu ini menjadi bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026 ya. Goals ini merupakan unsur musik dari 3 benua dengan sentuhan Latin, pop, K-pop, dan juga Afrobeats. Jadi perkusi bernuansa Afro juga menjadi elemen utama yang membuat lagu ini terdengar energik sekaligus emosional. Lagu berdurasi 3 menit ini diproduksi oleh peraih Grammy Circuit bersama Bava, Pink Slip, dan juga Tropicalis. Jadi dalam pernyataan resminya juga, Lisa ini mengaku bangga bisa menjadi bagian dari proyek musik FIFA World Cup 2026 ya. Anita ini juga menyebutkan kalau keterlibatannya di proyek ini sangat emosional ya. Sebagai orang Brasil yang kuat dengan budaya sepak bolanya, ia merasa kolaborasi ini menjadi sebuah sejarah tersendiri untuk dirinya.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi. Oke, itu teman Prodi, kita lanjut lagi. Masih ada informasi menarik ya. Kalau tadi kita bahas tentang yang pada dapat ngerilis lagu terkait dengan FIFA World Cup ya. Nah, kali ini kita ada Bright Spot 2026 ya. Jadi event belanja Bright Spot ini kembali digelar tahun ini selama 2 pekan dan memasuki tahun ke-17 penyelenggara Bright Spot. Tahun ini ditargetkan gak hanya menggait warga Jakarta dan sekitarnya, tapi juga turis asing terutama dari Malaysia dan juga Singapura. Jadi founder Bright Spot MRKT dan juga Future Ten Anton Wiryono mengatakan kalau tahun ini agenda yang dinamakan Bright Spot City 2026 akan digelar hingga 31 Mei 2026 dan 4 hingga 7 Juni 2026 di Agora Mall Tamrin 9 Jakarta. Sebanyak 250 brand akan berpartisipasi dengan 70 diantaranya merupakan kuliner. Ya, jadi pengunjung tahun ini diharapkan akan tetap bertambah dan terus bertambah dibandingkan Bright Spot terakhir. Dan sebelumnya kenaikan pengunjung Bright Spot ini tumbuh 15%. Namun Anton tidak memungkiri kondisi ekonomi membuat pengunjungnya mengerem pembelanjaan. Ya. Dan satu lagi yang menurut Anton menjadi perhatiannya adalah kenaikan pengunjung dari negara jiran yaitu Singapura dan juga Malaysia. Baginya belanja produk kreatif di Indonesia ini juga jadi masuk akal karena akibat terus melemahnya rupiah, berbelanja di sini lebih terjangkau bagi turis dari Malaysia maupun Singapura tersebut.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: Oke, teman Produa, kita masih lanjut lagi di Sepada dan di sesi terakhir. Kalau biasanya kita ngobrol-ngobrol terkait anti narkoba, nanti kita juga bakal bahas seputar dunia anti narkoba ya. Tapi nanti masih ada beberapa lagu-lagu juga yang siap menemani pagi hari kamu. Sekaligus aku mau nyapa lagi nih buat teman-teman yang udah join di live TikToknya Produa ya. Ada Mbak Ulfiatun, ada Prasete yang ada di Kalimantan ya. Lalu ada Alvino Suryonegoro, ada Mas Atta. Halo, Mas Atta dan juga

Teman-teman semuanya, kenapa ini yang kebaca cuma berapa biji doang ya? Gak apa-apa lah ya. Oke, okay, wait, aku cek di sini juga. Oh, ternyata sama. Ya, pokoknya buat semuanya, ada Tommy juga tadi udah kita bahas, Siti Rohana yang udah ikutan gabung juga. Ini Ki Demang alas Roban ya, juga thank you udah ikutan gabung. Kia Kia juga thank you udah ikutan gabung. Dan Pisang Diet yang ada di Aji Barang juga thank you udah ikutan gabung ya. Kita ke lagu lagi. Ada, wah ini lagu favoritnya KKR nih. Cuma kayaknya dia lagi gak bisa dengerin ya. Lagi sibuk di Jepun sana. Ada M2M dengan The Day You Went Away.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita masih lanjut lagi, masih di Sepada ya. Dan seperti biasa kita bakal ngebahas tentang anti narkoba ya. Jadi hidup itu keren tanpa narkoba. Gak perlu narkoba-narkobaan, hidup itu terlalu indah, terlalu keren untuk kita lewatkan ya teman Pro 2. Jadi sebagai reminding ya, kalau apa namanya, narkoba itu kan merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan juga bahan adiktif lainnya ya. Dan narkoba ini seperti sabu, ganja, ekstasi, pil koplo ya, atau obat tanpa resep yang dipakai sembarangan, alkohol berlebihan, ini sangat berbahaya ya. Jadi sekali coba ini ternyata bisa menjadi awal dari ketergantungan ya. Ada beberapa mitos versus fakta ya. Jadi mungkin pernah kamu dengar atau mungkin baru pernah kamu dengar ya. Jadi mitosnya, narkoba itu bikin happy. Nah faktanya bahagia ini cuma sementara, setelah itu malah justru ngebuat kita menjadi hancur ya. Jadi mitos berikutnya, cuma coba sekali gak apa-apa. Nah faktanya banyak pecandu ini mulai dari coba-coba akhirnya ketergantungan ya. Jadi jangan coba-coba, buat diri kok coba-coba ya. Lanjut lagi mitosnya, kalau masih muda tubuh kuat. Nah faktanya narkoba ini tetap merusak otak dan juga organ tubuh berapapun usiamu. Mau anak muda, dewasa, atau bahkan usia lanjut, ini bisa rusak semua-muanya ya. Jadi keren itu bukan pakai narkoba, keren itu bisa menjaga diri dan masa depan dari yang namanya narkoba.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Menyerah! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, kita masih lanjut lagi. Memang kalau kita ngomongin soal narkoba, seberapa besar sih dampak narkoba ini bagi hidup kita, bagi kesehatan dan lain sebagainya, bagi masa depan juga ya. Jadi kalau ngomongin soal dampaknya ke tubuh atau ke otak kita ya, pastinya narkoba ini bisa menyebabkan kita menjadi susah fokus ya. Lalu emosi jadi gak stabil, halusinasi, kerusakan otak, gangguan jantung, bahkan bisa menyebabkan kematian juga ya. Nah kalau dampaknya ke masa depan, bayangin aja. Kalau gak bisa fokus, gimana kita mau paham tentang materi yang sedang dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru. Gimana kita bisa belajar, bisa menyerap ilmu-ilmu yang sedang kita pelajari, yang otomatis nanti nilai kita menjadi turun. Nilai kuliah juga menjadi turun, atau IPK ya. Dan kehilangan kepercayaan orang tua ya, karena orang tua udah percaya ya, ternyata kita mengkhianati, dijauhi teman udah otomatis ya, karena takut terbawa arus juga. Lalu susah dapetin kerja dan bisa kena kasus hukum ya. Jadi intinya narkoba ini gak menyelesaikan masalah, tapi justru malah menambah masalah baru ya. Nah kalau pengen tahu gimana sih ciri-cirinya orang yang mulai terpengaruh sama narkoba, biasanya suka bohong ya. Jadi hati-hati kalau kamu udah mulai bohong-bohong, hati-hati. Jangan-jangan kamu narkoba ya. Jadi bicara yang jujur-jujur aja ya. Walaupun bohong belum tentu, tapi biasanya orang yang menggunakan narkoba sering bohong ya. Mudah marah, matanya merah, terus begadang terus-terusan, menarik diri dari keluarga karena takut ketahuan ya. Lalu uang sering habis gak jelas, brol-brol gitu ya. Jadi kalau misalkan ada teman yang seperti itu, kamu tahu cari bantuan profesional untuk bisa dibantu mendapatkan tindakan selanjutnya ya. Jadi masa depan ini terlalu berharga untuk dihancurkan hanya dengan narkoba ya. Jadi jangan sampai terjun ke narkoba, karena masa depan kamu cukup berharga dan sangat berharga untuk bisa dihancurkan oleh narkoba.

92,2 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Atau yang

0: nih barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Jadi ini ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk menjauhi narkoba dan menjadi generasi yang keren. Jadi berani bilang enggak ya. Jadi menolak bukan berarti enggak solid ya. Kalau dalam lingkungan pertemanan bilang, sorry bro, aku enggak ikutan nih. Atau maaf ya, aku masih punya mimpi jadi enggak mau gitu-gituan ya. Oke, lalu pilih circle yang sehat ya. Karena teman atau lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap persebaran narkoba ya. Lalu daripada kalau banyak waktu luang, mungkin kau bisa pilih untuk menggunakan hal-hal apa waktu-waktu dengan hal-hal yang positif ya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya lagi ada masalah, lagi ada problem, itu curhat ya, cerita ke orang, karena itu merupakan penting, bisa ngebantu stress release lah ya. Biar gak ngerasa sendirian banget ya. Jadi jadi generasi sehat, kreatif dan juga bebas narkoba. Jadikan diri kamu menjadi generasi yang sehat, kreatif dan juga bebas narkoba ya. Karena masa depan masih panjang, mimpi masih banyak, hidup juga lebih seru tanpa narkoba. Say no to drugs, hidup sehat, hidup hebat, berani menolak narkoba. Dan tentunya teman Pro 2, informasi tersebut juga mengakhiri kebersamaan kita ya di serangkaian acara Sepada. Setelah ini lanjut Pro 2 Hitlist bareng sama kakak Dodi Widian. Lanjut lagi nanti sampai santai siang ya di jam 3. Oke, thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata, aku udah sampai dan pamit. See you and bye-bye.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where it always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widian untuk edisi kali ini, tepatnya Kamis 28 Mei 2026. Kita ke informasi kali ini terkait dengan prestasi membanggakan kembali ditoreh dunia pendidikan madrasah di Kabupaten Banjarnegara. Sebanyak 88 siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Banjarnegara ini berhasil lolos ke berbagai perguruan tinggi negeri ternama hingga kampus luar negeri melalui jalur prestasi tanpa tes. Dan selengkapnya dilaporkan oleh Joko Winarno.
4: Sebanyak 88 siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Banjarnegara dipastikan diterima di berbagai perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi, mulai dari SNBB hingga sekolah kedinasan. Jumlah tersebut menjadikan MAN 1 Banjarnegara sebagai madrasah dengan siswa terbanyak yang lolos perguruan tinggi melalui jalur prestasi di Kabupaten Banjarnegara. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara Sukarno mengatakan, atas capaian tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara pun memberikan piagam penghargaan kepada MAN 1 Banjarnegara. Menurutnya, prestasi tersebut membuktikan kualitas pendidikan Madrasah Aliyah mampu bersaing dengan sekolah umum di bawah naungan Dinas Pendidikan. Bahkan, madrasah dinilai memiliki keunggulan karena memadukan pendidikan umum dengan penguatan ilmu agama. Ditambah sistem boarding school atau asrama yang dinilai menjadi nilai tambah bagi siswa.
5: MAN 1 Banjarnegara yang siswanya pada tahun ajaran 2025-2026 ini diterima di perguruan tinggi negeri sebanyak 88, yang itu rinciannya ada SNBP, ada SPAN PTKIN, ada Poltekkes, ada yang di luar negeri dan seterusnya. Tentu saja ini adalah satu prestasi yang luar biasa, dan saya harapkan kepada satker yang lainnya mestinya untuk MAN 1, MAN 2 berlomba-lomba bagaimana untuk siswanya bisa diterima di perguruan tinggi dengan jumlah yang banyak. Ini adalah sesuatu yang membanggakan bagi Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.
4: Sementara itu, Kepala MAN 1 Banjarnegara Ridlo Pramono menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara terhadap perkembangan pendidikan di madrasah. Ridlo menjelaskan, puluhan siswa tersebut berhasil diterima di sejumlah kampus ternama di Indonesia. Di antaranya diterima di Universitas Gadjah Mada, IPB, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Tidar hingga UIN Sunan Kalijaga. Tidak hanya di dalam negeri, 5 siswa MAN 1 Banjarnegara juga berhasil melanjutkan studi ke luar negeri, khususnya ke Kairo, Mesir. Pihak sekolah berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus mempertahankan tradisi prestasi akademik di MAN 1 Banjarnegara.
6: Terima kasih kepada Kemenag Banjarnegara yang memberikan penghargaan kepada MAN 1 Banjarnegara yang siswanya

0: yang di luar negeri.
1: Jadi ada yang di film di luar negeri juga, Pak?
0: Iya, itu yang di Kairo, biasanya itu yang di Kairo.
2: Prestasi ini sekaligus memperkuat eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mampu mencetak lulusan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
3: Itu dia teman perlu informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: 99 Produa FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di Produa Hitlist bersama Kedua Dividian. Teman siang ini sampai nanti di jam 3 ya. Dan tentunya buat kamu yang pengen request lagu, buruan aja bisa gabung. Caranya juga gampang, tinggal WhatsApp Produa di 081-327-312222 ya. Atau juga bisa gabung lewat IG di @RRIPro2PWT ya. Ada sedawa dulu lagi tuh. Dan nanti aku juga bakal live ya di TikToknya Pro 2. Temani siang ini yang boleh dibilang panas. Gak apa-apalah ya. Yang penting kan kalian otaknya yang gak panas. Lagi cuber, cuti bersama. Panjang long weekend lagi. Ngirit BBM atau tambah boros BBM ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2 kali ini mau bacakan dulu teman kita yang gabung ya di IG-nya Pro 2 nih. Ada siapa? Ada Farisa underscore Naura. Kita minta lagi dong, Cegil aja dari Nabila Takia. Terus ada Regang Lestisa. Ya, ini juga minta lagunya. Bahagia lagi dari PC Kota. Yes, siap. Ada juga April SHD ya, di ujung minggu ditunggu aja. Oke, ditunggu ya. Tapi minta lagu ya Bruno Mars, nanti bakal aku cariin dah lagunya Bruno Mars. Oke, udah gak usah pakai lama, kita langsung aja puterin lagu untuk kamu-kamu yang udah ikutan gabung. Ada Cegil.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Lanjut lagi, lanjut ya. Ada juga teman kita yang gabung nih, ada Hilda ikutan gabung minta lagunya yang takkan terulang dari Vini Vanessa featuring sama Roni Parulian. Oke, siap, nanti bakal aku ini ya, aku putarkan. Sabar aja, sabar. Oh ya, tadi aku punya PR 1 tapi belum aku tugas. Belum aku kerjain. Sabar ya nih. Soalnya tadi ada ini, ada tamu tadi undang. Umen mat ya. Ke kantor pakai bajunya kayak liburan ya. Kata dia ini adalah bentuk protes ya. Mengasih tahu bahwa sekarang terusnya libur gak masuk. tanggal merah ya. Ada gak apa-apa. Ya kalau memang kita tanggalnya hitam semuanya jadi masalah juga ya. Oke, habis ini juga aku bakal live TikToknya Pro 2 ya. Tapi nanti dah dijamin aja ya. Di jam 11 aja. Jadi aku mau ngabisin yang ada di IG-nya Pro 2 dulu. Nah, buat yang belum tahu IG-nya Pro 2 bisa tuh di follow ya di @rripro2pwt. Karena aku juga lagi baca-baca lagi nih ya. Kebanyakan sih udah aku puterin ya, kecuali tadi ada lagunya Vanessa sama Roni Parulian dengan takkan terulangnya. Sabar aja. Aku mau puterin dulu nih, ada yang diminta ya lewat apa tadi? Oh, lewat IG juga. Lagunya Bruno Mars dengan I Just

Hai, aku Wahyu dari Roma Klub Indonesia Purwokerto. Mau ngucapin buat RRI, keren banget siaran langsung Piala Dunia 2026-nya. Bikin momen bola jadi makin rame dan gak ngebosinin. Sukses terus, tetap jadi yang

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Disco
1: Pro 2 Hit List.
0: All Hits Music One Station
1: Pro 2 Hit List. Teman Pro 2 masih bersama aku Dedy Widiani di kesempatan siang ini ya untuk request lagu di Pro 2 Hit List. Dan kali ini aku juga mau bacakan teman kita yang gabung nih. Ada siapa ikutan gabung di WhatsAppnya Pro 2 ya? Halo Kak Ijin, minta lagunya dong dari Sabrina Lanner aja yang hahaha. Siap, siapa sih kepoin dikit ah. Ada Caca. Oke, Caca kali ya. Juga ada yang minta lagunya siapa lagi nih? Bentar, aku coba lihat ya. Ada yang minta lagunya Virgon sama BTS yang Dynamite aja. Katanya Assalamualaikum aja nih buat my idol lah. Katanya Dedy Widiani aja ya. Oke, siap, ini dari Mbak Supri. Ikutan gabung aja yang ada di Cilongok. Terus satu lagi nih, ada teman kita yang ternyata lagi ulang tahun di hari ini. Selamat ulang tahun dah buat teman kita ya. Ada Erdika Rasya Almirza nih. Wah, jauh ya, di Semarang, di SMA Negeri 1 Semarang. Selamat ulang tahun, moga disukseskan semuanya ya. Belajarnya juga makin rajin dong, ya enggak? Oke. Nah udah, gak usah pakai lama, kita langsung ke lagu dulu. Ini ada yang minta lagunya ya, dari Sabrina Renner dengan singlenya Hahaha.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, setelah ini aku bakal live di TikToknya Produa ya. Jadi buat kamu yang pingin ngobrol bareng, pingin request lagu juga bisa banget ya. Silakan aja nanti tinggal gabung di TikToknya Produa, Produa FM Prokerto atau di @RadiProdua.pwt. Selain itu aku juga bakal bacakan teman kita yang gabung di WhatsAppnya Produa di 081-327-312222. Oke, okay? Aku tunggu karena waktunya juga terbatas, cuma sampai di jam 12 siang.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 nih buat kamu yang baru gabung ya, gak apa-apa, gak ada salahnya karena aku juga baru on untuk TikToknya Pro 2 ya. Di Pro 2 FM Prokerto nih, selamat datang buat kalian-kalian yang sudah gabung ya, gak asik banget nih. Apakah kalian mengikuti TikTokku ya, semalam bahwa aku bakal live di jam 11 ya, karena ini juga yang gabung nyata teman-teman yang gabung juga tadi malam, katanya gitu ya. Oke, om kayak ini nih, sorry, Fatroman, mana sih? Pencet tadi ya. Mana tadi ya, ada Alvino ikutan gabung, om kayaknya kena bapil deh ya, obatnya apa? Was, bapil, jangan ngomongin bapil. Karena Pro 2 juga lagi, terhempas masalah yang sama ya. Elsa kemarin pilek, dosen udah mulai, aku udah mulai. Terus Siska udah mulai juga tuh ya, kena bapil, aduh satu kena, semua kena. Nah kita mau pokoknya senasib sepenanggungan, satu sakit-sakit semua tuh. ada yang banyak, yang jelas banyak vitamin sama istirahat cukup ya, itu dia. Itu juga ada Hilda katanya selamat, kok selamat sore. Ada, selamat siang dong harusnya dong. Minta lagunya dong dari Raisya aja yang bila, siap nanti bakal aku puterin ya. Itu juga katanya kanan nih, pilek semua Pro 2 ya, Kak Elsa sama Kak Dosan, Kak Dodi kenal semua. Kita kan memang sehati ya, kebersamaannya kuat kita tuh. Yaudah, buat kamu yang ingin gabung juga silahkan, karena aku juga udah live di TikToknya Pro 2, jadi bisa gabung di situ ya, di Pro 2 FM Prokerto, atau cari aja di @RRIPRO2PWT untuk request lagu kesukaan kamu. Seperti halnya teman kita yang gabung nih, ada Hilda ikutan gabung minta lagunya dari Raisya dengan singlenya Bila.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: करता हूँ।
1: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: no está en mí.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dead Poets Society, karya N.H. Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Santai siang.
1: Santai siang.
0: Teman Pro 2 nih masih bersama Kedua Dibidian ya. Setelah tadi putarkan lagu-lagu ya yang pingin kalian dengerin di Pro 2 Hitlist. Kali ini di Santai Siang Pro 2 aku bakal berikan informasi terkait dengan dunia kesehatan terlebih dahulu ya. Baik itu dari dunia makan atau juga memang ya dunia kesehatan gitu. Tapi karena ini berhubung ya lagi Idul Adha. Masih ada ya euforianya gitu ya. Mungkin daging-daging di tempat kamu juga masih banyak gitu ya. Ini terkait dengan adanya kelebihan memakan makanan yang tinggi garam ya serta santan. Nah, ini ada dokter yang mengingatkan nih bahayanya ya. Dokter Irwan Herianto ini mengingatkan masyarakat untuk mengontrol pola makan saat Idul Adha. Ya, ini kan masih H+1 ya, masih banyak tuh daging di kulkas ya. Nanti kita akan ulas itu semua. Kenapa sih kalau kita banyak makan yang tinggi garam dan juga santan ya, itu berbahaya? Informasinya nanti ya, sabar aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Santai siang.
1: Teman Pro 2 ya, terkait dengan Idul Adha ya, ini banyak daging kurban di mana-mana ya. Jadi Dr. Irwan Herianto ya, ini mengingatkan masyarakat untuk mengontrol pola makan saat Idul Adha. Ini juga terkait dengan konsumsi daging dan juga makanan bersantan serta tinggi lemak ya, yang kalau dimakan secara berlebihan ini bisa memicu adanya gangguan kesehatan. Terutama juga bagi kalian yang punya hipertensi, kolesterol, ataupun juga penyakit metabolik lainnya. Oke. Yang mengingatkan bahwa masyarakat perlu juga menghindari pola konsumsi berlebih, meski persediaan daging ya, khususnya daging kurban di rumah, itu melimpah selama Idul Adha. Menurutnya sendiri, penderita hipertensi perlu lebih hati-hati terhadap makanan khas yang kerap dihidangkan saat momen Idul Adha gitu ya. Karena makanan ini juga mengandung banyak garam dan juga santan yang cukup tinggi, serta seperti halnya gulai ya, hingga olahan daging lainnya yang berlemak. Dia menjelaskan bahwa kandungan natrium dalam garam ini dapat meningkatkan tekanan darah karena menarik cairan di dalam tubuh. Untuk mengurangi risiko tersebut, dia menyarankan masyarakat untuk menggunakan garam rendah natrium khusus bagi penderita hipertensi, dan itu juga membatasi makanan asin, dan masyarakat juga diminta ya untuk mengurangi konsumsi lemak pada daging kurban agar kadar kolesterolnya tetap terjaga ya. Walaupun lagi berlimpah jangan terlalu banyak ya, hati-hati tuh, takutnya nanti bukannya sehat dan kenyang ya. Kenyang sih mungkin iya, tapi habis itu sakit.
2: Udahlah Hen, kita udahan aja, percuma kita gak seiman.

Halo teman-teman, aku Habibi dari HMI Hukum Unsut. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya kedepannya.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: siang
1: sampai siang
0: sampai siang.
2: Idul Adha nih ya, Adha. Baru banget kemarin ya, dan sekarang masih banyak tuh daging di kulkas ya. Ada di rumah masih banyak daging ya, tapi hati-hati. Kenapa? Karena makanan yang tinggi akan garam dan juga bersantan. Ini bisa mengakibatkan resiko adanya hipertensi, buat kalian-kalian tuh ya, tekanan darah tinggi. Ya. Nah, untuk mengurangi resiko tersebut ya, dokter siapa tadi namanya? Dokter Irwan ya. Ini juga menyarankan masyarakat untuk menggunakan garam yang rendah natrium, khususnya bagi penderita hipertensi. Selain itu juga membatasi makanan asin, dan masyarakat juga diminta untuk mengurangi konsumsi lemak pada daging kurban agar kadar kolesterolnya juga tetap terjaga ya. Nah, pada momen hari raya ya, kayak kemarin nih, umumnya rumah tangga masak hidangan dengan jumlah yang besar ya, menjamu keluarga dan juga kerabat. Banyak pisan ya. Sampai mungkin di apa namanya disimpan dulu tuh ya. Udah dimasak disimpan dulu. Dan dokter Irawan juga mengingatkan masyarakat agar tidak berlebihan mengkonsumsi makanan di pagi, siang serta malam harinya ya. Hanya sekedar untuk menghabiskan stok yang berlimpah yang ada di rumah tuh. Hati-hati buat kalian-kalian. Ya, wah ini lagi banyak stok nih ya. Harus cepat-cepat dihabisin, takutnya nanti busuk dan lain sebagainya gitu. Tapi ya kalian juga harus perlu mempertimbangkan yang namanya kesehatan kalian. Jangan asal makan, khususnya untuk yang tinggi garam dan juga santan tuh ya. Karena kan daging-daging itu identiknya dengan bumbu-bumbu yang tinggi garam ya. Biar enak gitu ya, biar asinnya nikmat, biar gurih ya. Terus kalau enggak pakai santan dah.

Santai siang. Teman berdua, buat kalian yang penasaran ya dengan informasi seputar dunia kesehatan, khususnya untuk makanan gitu ya, yang dimana aku memberikan informasi, dokter ingatkan tidak berlebihan santap makanan tinggi garam serta santan pada hari raya Idul Adha. Ini bisa selengkapnya dilihat di republika.co.id. Dan selepas ini kita akan lanjut dengan informasi selanjutnya terkait dengan dunia olahraga.

0: 081 327 312 2222. Pro 2 FM X, TikTok dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Tentunya aku bakal berikan informasi ya terkait dengan dunia olahraga. Di antaranya terkait dengan Bojan Hodak ya, yang ternyata harus mundur usai bawa Persib Bandung hat-trick juara di Liga 1 ya. Alasannya kenapa nanti kita akan cari tahu. Itu juga dari Liga Inggris mengirimkan 9 wakil ke Eropa. Kira-kira satu wakilnya siapa tuh? Banyak banget ya, ada 9 ya. Di apa namanya, Liga Champion ya? Atau Liga Eropa. Itu juga ada Jonathan Christie yang beralih fokus ke Indonesia Open 2026. Informasi lengkapnya nanti bakal aku berikan untuk

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terima kasih. Teman terbaik.

Santai siang. Santai siang. Mantap dua nih terkait dengan Persib ya yang hat-trick untuk bisa juara di Liga 1 ya. Tapi kok pelatihnya mundur? Ini kan cukup aneh gitu ya. Jadi komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar ini mengungkapkan bahwa sejumlah alasan Bojang Hadok ini mengundurkan diri ya dari jabatan pelatih Persib sendiri usai hat-trick untuk juara. Dan alasan mulai dari masalah kesehatan hingga ingin bersama keluarga ya. Dia juga mengaku sudah bertemu dan juga berbincang panjang dengan Glenn Sugita, Direktur Utama Persib Bandung. Hasilnya Bojan Hodak ini resmi mengundurkan diri untuk kompetisi Super League tahun 2026-2027. Yang mengejutkan adalah pengunduran diri ya dari Bojan Hodak sendiri dilakukan dengan baik-baik. Dan juga sejumlah alasan dikemukakan hingga manajemen dapat memahami juga hal tersebut. Dan ia juga mengaku tidak mengetahui alasan detail penyakit yang diderita dari Bojan Hodak sendiri. Tapi yang bersangkutan sering menjalani pemeriksaan kesehatan gitu. Aduh, udah 3 kali kayaknya udah deh gitu. Gak usah kebanyakan ya. Ya. Semoga Persib masih bisa menunjukkan tajinya ya dengan pelatih barunya nanti. Untuk musim baru di 2026-2027.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Santai siang. Santai siang.
1: Teman berdua nih, Crystal Palace juara Confidence League dan Inggris kirim 9 wakil ke Eropa. Waduh. Tidak bisa ditebak emang Liga Inggris ya. Jadi Crystal Palace sendiri ini berhasil meraih gelar juara untuk Conference League musim 2025-2026. Hal ini juga membuat mereka lolos ke Liga Eropa sekaligus dan membuat Inggris bakal mengirim ada 9 wakil ke Eropa ya. Nah, Palace berhasil menjuarai Conference League untuk musim ini. Mereka juga mendapatkan tiket ke Liga Eropa musim depan. Di akhir klasemen Liga Inggris, Crystal Palace ini berada di posisi ke-15 dan tidak mendapatkan alokasi tiket Eropa ya. Dengan demikian, otomatis jatah wakil Liga Inggris akan bertambah. Inggris akan mengirim total ada 9 wakil ke Eropa. Ngeri banget ya. Jadi Crystal Palace ini akan mengiringi Bournemouth dan juga Sunderland untuk berlaga di Liga Eropa, sedangkan Conference League musim depan akan diikuti oleh Brighton sama ada Hove Albion. Ya, itu dia. Setelah itu untuk kompetisi Liga Champion, 5 tim Inggris yang bakal berlaga ada Arsenal, Manchester City, United, Aston Villa dan juga Liverpool. Itu juga bakal berlaga di sana. Jadi Liga Inggris ini menjadi liga yang sibuk. Ada timnya main di sana sini ya. Ada tuh kalau kedalaman skuadnya enggak bagus ya, cedera di mana-mana tuh.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Radio FM

Santai Siang. Santai Siang. Teman berdua, aku masih punya informasi satu lagi nih dari dunia olahraga. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie langsung mengalihkan fokus ke turnamen selanjutnya, yaitu Indonesia Open 2026 setelah terhenti ya di babak pertama Singapura Open 2026. Jadi Jonathan yang menempati unggulan kelima harus mengakui keunggulan wakil India yaitu Pranoy HS dengan skor 21-10, 12-21 dan 18-21 di Singapura Indoor Stadium Singapura ya. Nah, Jonathan ini mengatakan kondisi lapangan turut mempengaruhi juga jalannya pertandingan, terutama ketika permainan berada pada sisi lapangan yang tidak menguntungkan arah angin. Itu dia . Nah, terkait dengan hal tersebut, meski sempat memiliki momentum untuk menutup pertandingan, Jonathan juga mengakui dirinya kurang tenang pada poin-poin krusial, dan Pranoy kemudian memanfaatkan situasi tersebut dan meraih game ketiga dengan skor 21-18. Kekalahan tersebut juga menjadi bahan evaluasi bagi Jonathan ya, sebelum tampil di Indonesia Open pekan depan. Ia juga menilai fokus dan suasana hati dan semangat bertanding perlu segera dikembalikan agar dapat tampil lebih baik di hadapan publik sendiri. Itu dia ya. Baru main, udah kalah. Padahal unggulan kelima ya, tapi mau gimana lagi? Enggak hoki kali ya.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh, seperti dahi, lipatan ketiak, maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh, sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus, kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan, sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih, masih bersama aku Dedy Widian ya. Sampai nanti di jam 3, jadi masih beberapa informasi juga yang bakal aku berikan untuk kalian semua ya. Kali ini ada informasi terkait dengan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Ajang FIFA World Cup 2026 ini tidak hanya menjadi ajang terbesar sepak bola dunia, tetapi juga menjadi panggung kolaborasi musik internasional dan sejumlah musisi papan atas serta dunia. Ini resmi merilis lagu khusus untuk memeriahkan juga perhelatan Piala Dunia 2026, mulai dari Lisa hingga Shakira. Nah, Lisa Blackpink sendiri juga berkolaborasi dengan superstar Brazil, Anita, dan juga penyanyi Afrobeat asal Nigeria, yaitu Rema ya, yang judulnya adalah Goal. Nah, ini dirilis pada hari Kamis ini, Kamis lalu ya. Dan lagu tersebut juga menjadi bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026. Nah, tentu aja lagu Goals ini juga memadukan unsur musik dari tiga benua dengan sentuhan Latin pop, K-pop, dan juga Afro ya. Perkusi yang ada ya, ini juga menjadi elemen utama ya untuk membuat lagu tersebut terdengar energik sekaligus emosional. Apakah dari beberapa lagu yang dirilis ya untuk FIFA World Cup ada satu yang bakal nyantel di ingatan kita ya? Soalnya kan kita paling tahu waka-waka ehe-nya si ini ya, si Shakira gitu. Setelah itu belum ada lagi nih yang nyantel di benak kita gitu terkait dengan World Cup.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Santai siang. Santai siang. Teman berdua, kali ini ada informasi terkait dengan Bad Bunny. Ini bakal main di film terbaru dari Toy Story 5 lewat perannya yang sangat unik. Jadi di studio animasi Pixar sendiri mengumumkan melalui media sosial pada hari Selasa kemarin bahwa superstar Puerto Rico ini akan menjadi pengisi suara di salah satu karakter Toy Story, yakni Pizza ya, dengan kacamata hitamnya. Pizza nih. Jadi bergabung dengan Toy Story 5, penampilan menjadi momen apa namanya ya? Tampaknya menjadi momen yang full circle bagi Bunny sendiri. Jadi ikatan yang adanya ikatan sang penyanyi dengan semesta Toy Story sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu, jauh sebelum dikenal secara global. Musisi bernama asli yaitu Benito Antonio tersebut ya, ini telah menjadi penggemar dari karakter Woody dan juga Buzz. Di beberapa mainan ikoniknya juga ada ya. Nah, ini karakternya menjadi lucu nih, kayak permen kenyal ya, si Yup-Yup itu ya, karakternya menarik. Dan selama masa lockdown sendiri COVID-19 di tahun 2020, ia juga sempat menghibur para penggemar lewat video putar buatannya sendiri gitu ya, bertema Toy Story in the Times of Coronavirus. Jadi video itu juga diunggah di media sosial, menampilkan koleksi action figur miliknya seperti hanya Woody, Buzz, Rex, hingga Foxy. Dan ini tentu saja akan menjadi suatu hal yang menarik ya, yang menyukai Toy Story ternyata dia mengisi suara juga ya sebagai Pizza nantinya. Pizza pakai kacamata hitam. Kayaknya doyan nyanyi nih Pizza yang satu ini.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman berdua nih, sebelum aku akhiri penjumpaan kita di kesempatan siang ini ya, ada informasi terkait dengan Badut Gendong yang merupakan hasil ekspansi jagat sinema kodrat, yaitu spin-off.

Kan di balik kostum badut gendong, impian dari Darso ini mendapatkan hidup yang lebih baik gitu ya, mendadak sirna. Semua terjadi ketika Darcy, istri yang tengah mengandung buah hati, sudah cukup lama mereka tunggu gitu ya. Tim jadi korban kekejaman preman yang menghabisi nyawa dari Darcy dan bayi mereka. Nah, dalam kesedihan tersebut gitu ya, Darso ini mendapatkan tubuh Darcy ini dalam bonekanya ya, mendapatkan tubuhnya ke dalam boneka dan berlagak gitu ya menuju kampungnya, menjadikan kayak boneka gendong seperti itu ya. Nah, Darso menyadari kampung dan warganya tengah berada dalam kondisi kekacauan yang disebabkan oleh developer jahat sendiri ya. Keserakahan developer memancing amarah warga ya. Nah, tentu saja ini akan menjadi hal yang mengerikan ya, sekaligus hal yang menyedihkan gitu ya, film terkait dengan badut gendong. Informasi lengkapnya bisa dilihat di cnnindonesia.com ya. Sinopsis ya dari badut gendong saat duka pengamen berujung pada

Teman berdua, sampai sini dulu penjumpaan kita di kesempatan kali ini ya. Bersama Kedai di Widian, habis ini bakal ada Vin yang temani kamu sampai di jam 8 malam. Oke, terima kasih buat kalian yang masih stay tune buat temenin Pro 2 ya. Semoga bisa sampai di jam 12 malam untuk terus dengerin Pro 2. Karena bisa didengerin juga lewat aplikasi RRD Digital atau lewat streaming ya di rrd.co.id buat kalian yang ternyata harus pergi. Ya, bisa didengerin tuh lewat handphone kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Santai Siang. Santai Siang. Kali ini ada kabar terbaru nih ya teman pro 2. Ada tanggal 29 Mei kemarin ya, ada Taman Mas Kemambang ini bakalan tampil nih dengan wajah baru lewat festival lampu tematik bernama Lumilen nih. Festival Lumilen ini bakalan menghadirkan suasana wisata malam yang penuh cahaya dengan berbagai instalasi lampu unik nih berbentuk planet, terus juga ada tumbuhan hingga hewan ya. Dan area taman seluas 2,4 hektar pun bakalan disulap jadi spot wisata yang tentunya instagramable banget ya, dan menarik untuk keluarga maupun anak-anak muda, apalagi Gen Z nih ya. Ada juga nih Betopan Aji Pramukti ya, selaku manajer promosi UPT BLUD Batu Raden ini mengatakan kalau Lumilen ini jadi bagian dari upaya menghadirkan event wisata tematik baru di Banyumas, dan saat ini proses pemasangan lampu masih berlangsung. Sementara geladi dan juga uji coba dijadwalkan pada 28 sampai 29 Mei mendatang. Dan untuk fasilitas sendiri ya teman berdua, ini ada pengelola memastikan adanya area parkir, terus juga kebersihan dan keamanan ini udah disiapkan dengan baik. Dan tarif parkir yang tetap sama ya, tenang aja, ini sekitar 3.000 untuk motor dan juga 5.000 rupiah untuk mobil. Jadi selain jadi destinasi wisata baru, Lumilen juga diharapkan bisa membantu meningkatkan penjualan UMKM di sekitar kawasan Mas Kemambang. Jadi udah, siapa nih yang udah gak sabar ya, kayak karena dari kemarin nih kayaknya Lumilen seliwuran terus gitu kan di FYP TikTok dan juga Instagram. Aku jadi ikut penasaran, teman pro 2, siapa nih yang penasaran juga pengen datang ya di Lumilen, ngabisin malam mingguan di situ, enak kali ya.

Santai siang. Lanjut lagi ya teman Pro 2. Ini kali ini ada kabar dari Job Fair Banyumas nih. Pemerintah Kabupaten Banyumas nih kembali menggelar Banyumas Job Fair 2026 atau Banyumas Jobber ya, sebagai upaya membuka lebih banyak peluang kerja nih bagi masyarakat Banyumas dan sekitarnya. Dan kegiatan yang digagas oleh Dinakerin Banyumas ini menjadi ajang bertemunya pencari kerja dengan perusahaan secara langsung, sehingga proses rekrutmennya nih diharapkan bisa lebih mudah, lebih cepat, dan juga tepat sasaran tentunya. Dan di tahun ini ternyata ada sebanyak 56 perusahaan yang ikut ambil bagian dengan menyediakan lebih dari 2.300 lowongan pekerjaan di berbagai bidang ya, mulai dari retail, terus juga ada manufaktur, ada perhotelan, perbankan, hingga telekomunikasi loh tuh, lengkap kan. Dan menariknya ya, Banyumas Job Fair 2026 ini digelar secara hybrid nih, bisa lewat online maupun offline, dan masyarakat juga udah bisa mendaftar melalui platform Simak Kerja Mas di websitenya.

di Nakerin Banyumas. Dan katanya sebelumnya nih pada pelaksanaan job fair tahun 2025 ya, ada sekitar 1.500 pencari kerja nih berhasil mendapatkan pekerjaan melalui program ini. Dan oleh karena itu pemerintah Banyumas nih berharap angka penempatan kerja tahun ini bisa semakin meningkat dan bisa mengurangi apa ya jumlah angka pengangguran di Kabupaten Banyumas dan juga sekitarnya nih. Dan ternyata Banyumas Job Fair 2026 ini bakalan digelar di tanggal 3 sampai 4 Juni 2026 di Convention Hall Putra Sang Fajar Menara Teratai Purwokerto. Nah, buat kamu mungkin teman berdua yang lagi berjuang gitu, lagi ikhtiar untuk mencari kerja, boleh banget nih dicoba. Salah satunya adalah datang ke Banyumas Job Fair 2026 nanti di tanggal 3 sampai 4 Juni 2026. Siapa tahu ya, siapa tahu rezeki kamu ada di situ. Dicoba aja dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak gaul.

0: Siang. Santai siang. Santai siang.
1: Teman berdua, gak kerasa ya, ternyata udah 1 jam nih aku nemenin kamu di Santai Siang sesi terakhir hari ini ya, udah hampir jam 4. Itu artinya harus beralih nih dari Santai Siang ke Sore Ceria karena ini udah menunjukkan tanda-tanda sore hari yang cerah ceria ya, teman berdua ya. Jadi tenang aja, masih ada aku sampai jam 8 malam nanti. Masih panjang perjalanan kita ya untuk ngobrol-ngobrol seru-seruan di Sore Ceria nanti. So buat kamu stay tune terus ya, makasih banget yang udah join dengerin stay tune terus di Santai Siang dari sesi pertama bareng Dodi Widian sama sesi terakhir bareng sama aku. Aku bakal kasih satu lagu penutup dulu untuk Santai Siang hari ini, ada dari Meghan Trainor ya, ada Just a Friend to You.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Gema Piala Dunia 2026 bersama aku, Feni Ayu. Anggota DPR RI Komisi 7 Siti Mukarumah mengenang saat kecil menonton Piala Dunia harus datang ke rumah kepala desa. Berikut selengkapnya Gema Piala Dunia dibacakan oleh Robin Abdul Rohman.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukarumah mengenang masa kecilnya yang penuh kesederhanaan saat menikmati euforia pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Dari sebuah desa di sisi selatan Gunung Slamet, Mbak Erma, sapan akrab legislator dari PKB ini bercerita pada masa itu akses hiburan sangat terbatas. Televisi masih menjadi barang mewah yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Menurutnya, momen menonton pertandingan besar seperti sepak bola atau bulu tangkis selalu menjadi ajang berkumpul warga. Biasanya masyarakat menonton secara bersama sama di rumah kepala desa atau warga yang memiliki televisi.
4: Dan zaman saya masa kecil, biasanya ada dua hal yang biasa saya ikut nonton, ikut rame-rame lah ya. Itu satu bulu tangkis, kedua tuh bola. Nah, meski waktu itu sebenarnya nonton bola itu belum terlalu ini banget lah ya, belum tahu paham hitungannya atau cara mainnya, tapi seru, senang dengan rame-rame nonton. Karena apa? Kalau dulu nontonnya, karena kita orang kampung yang punya TV itu terbatas, jadi ya kita nontonnya biasanya tuh pilihannya kalau nggak salah di rumahnya Pak Lurah.
3: Meski saat itu belum sepenuhnya memahami aturan permainan sepak bola, suasana kebersamaan menjadi daya tarik utama. Erma juga mengenang bagaimana suasana bisa berubah sangat meriah saat terjadi gol, bahkan tak jarang diwarnai teriakan hingga adu argumen antar penonton. Selain televisi, radio menjadi sumber utama informasi olahraga, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui RRI.
4: Di rumah adanya radio, jadi kayak misalnya bapakku, itu lebih banyak ya ketika zaman itu lagi ada Piala Dunia, ya pasti yang didengar itu, karena ketika muter radio juga kan

0: terbatas. Radio kan RRI, beda dengan sekarang. Radio banyak sekali, RRI saja punya, ada Pro 1, Pro 2 dan lain sebagainya. Artinya banyak. Kemudian belum lagi radio-radio swasta. Apa mendengarkan RRI itu ya ketika saat itu zamannya Piala Dunia ya, ya yang didengar ya itulah. Piala Dunia. Dan mungkin kalau suatu suasana itu digambarkan sekarang itu kayak kita tuh kayak ikut mules-mulesan ketika reporter ngomong mereportasi perjalanan gambaran, menggambarkan bagaimana bola itu dilempar kemana, ditendang kemana, kemudian siapa yang rebutan dan sebagainya itu.
1: Memasuki gelaran Piala Dunia 2026, Siti Mukarromah mengajak masyarakat untuk kembali merayakan semangat kebersamaan dalam menikmati pertandingan melalui media penyiaran nasional baik TVRI maupun RRI. Robin Abdurrahman melaporkan.
2: Demikian Gema Piala Dunia 2026 edisi sore hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
3: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi ya bareng sama aku Feni di sini. Kalau tadi di santai siang sesi terakhir, kali ini udah beralih ke sore ceria ya teman Pro 2. Aku bakal temenin kamu selama beberapa jam ke depan sampai jam 8 full, masih panjang, tenang aja. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Aku juga bakal kasih info-info menarik dan seru buat kamu ya tentunya. Dan aku bakal puterin satu lagu dulu nih untuk pembuka di sore ceria hari ini. Ada Adrian Khalif nih, 201 kali.

0: Yeah. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

Masih di sore ceria ya nomor 2 barengan sama aku Feni sampai jam 8 malam nanti. BTW nih ya, di sore-sore yang cerah ceria ini aku pengen banget ngajakin kamu untuk mendung-mendung di dalam hati. Aduh, mendung-mendung dalam hati. Galau-galau dikit enggak apa-apa lah ya, kita menarik ke belakang flashback dikit-dikit nih yang pahit-pahitnya. Aku penasaran banget ya, gimana sih cara kamu ini bisa sembuh dari putus cinta di masa lalu? Kamu pernah gak merasakan galau gitu ya, putus cinta, ataupun mungkin belum jadian ya, tapi udahan gitu deketnya, ataupun sakit hati sama orang, gak harus putus dari hubungan ya, pokoknya rasa sakit hati. Kamu gimana sih cara menyembuhkannya waktu itu sampai sekarang kamu bisa sekuat ini? Aduh, Caila sekuat ini gak tuh? Kamu boleh banget ya langsung sharing-sharing nih cara-caranya, tips-tipsnya. Siapa tahu yang teman pro 2 yang lagi dengerin juga nih, yang lagi sakit hati sekarang, yang lagi putus cinta, yang lagi galau sekarang, bisa ikut-ikutan ini tips dari rekomendasi kamu ya kan. Langsung aja cus ke WhatsAppnya pro 2 ya di 081-327-31-2222, nya 4 kali, ataupun bisa lewat di Instagramnya pro 2 ya di @rriprodua_pwt. Aku tunggu sampai jam 8 malam, nanti aku juga bakalan live TikTok di situ. Boleh banget kita ngobrol-ngobrol di live ya. Kali ini aku bakal kasih lagu dulu deh dari Glenn Fredly nih, Kembali ke Awal nih. Pas banget kan?

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga. Radio FM Purwakarta.

Ngomongin soal galau, putus cinta ataupun lagi sakit hati gitu ya, ke crush kamu atau ke pacar ataupun ke mantan yang masih gamon ya, pernah gak sih kepikiran? Biasanya kan kalau lagi putus cinta galau-galau gitu kan, malah dampak ini efeknya banyak banget ya. Salah satunya adalah kamu bisa jatuh sakit gitu kan ke fisik kamu. Dan biasanya nih kalau misalnya kamu lagi sakit, biasanya nafsu makan kamu nih berkurang. Kamu pernah gak bertanya-tanya penasaran kenapa ya kalau misalnya lagi sakit gitu tuh rasa ingin makannya, nafsu makannya ini malah berkurang. Ini ada saat sakit ya, ada info nih, saat sakit tubuh kamu yang lagi fokus melawan virus atau infeksi. Jadi energi yang biasanya dipakai untuk mencerna makanan dialihin buat bantu sistem imun biar bekerja lebih maksimal. Dan selain itu, hormon lapar kamu ini juga bakalan ikut terganggu, dan indera penciuman pun ataupun indera pengecap kamu ya bisa menurun, sehingga makanan terasa yang rasanya ini biasanya kamu suka gitu ya, jadi kurang nikmat. Walaupun begitu ya teman berdua, tubuh ini tetap butuh cairan dan nutrisi supaya proses pemulihan ini bisa lebih cepat. Jadi kalau lagi sakit gitu ya, usahakan tetap minum air putih, makan makanan hangat ya seperti sup ataupun bubur, dan jangan maksain makan terlalu banyak sekaligus gitu kan, karena dari tubuh kamu ini kan belum bisa mencerna dengan sempurna. Jadi kalau misalnya kamu bertanya-tanya ya, rasanya kalau misalnya lagi sakit, lagi putus cinta, kenapa sih rasa makanan ini hambar ataupun nafsu makannya berkurang? Ya memang itu memang reaksi dari alami tubuh kamu gitu. Jadi kalau kehilangan nafsu makan berlangsung lebih dari 3 hari atau tubuh makin lemas, sebaiknya langsung periksain ke dokter. Tapi jangan lama-lama ya, jangan sampai keperiksa ke dokter deh, dialihin aja ke hobi kamu ataupun ke hal-hal yang kamu suka, biar rasa sakitnya, rasa kurang nafsunya itu bisa berangsur-angsur pulih.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

kita, aku bakalan bacain ya yang udah join-join nih ke WhatsApp yang Pro 2 ngomongin tentang cara kamu kalau bisa sembuh ya, udah sembuh dari putus cinta ataupun lagi galau ataupun dulu pernah punya pengalaman gak enak gitu ya, pokoknya tentang cinta abis diputusin gitu. Kamu sembuhnya gimana sih biar bisa sekuat sekarang nih? Udah ada yang join ke WhatsApp yang Pro 2. Ada Fajar nih yang katanya, kalau aku sih biasanya ke gym karena biar makin glowing, terus doi nyesel parah pas lihat kita makin gokil sekarang, itu keren. Ini salah satu cara buat apa ya, move on kali ya, tapi nggak pakai orang baru, dengan cara glow up, mengupgrade diri ya, dengan cara olahraga gitu kan biar glowing gitu. Jadi mantan-mantan yang memutuskan itu bakal menyesal nih kata Fajar. Oke lah kalau gitu, lanjut lagi ada Nabila, katanya kalau aku sih mending nangis sepuasnya sehari, habis itu besoknya langsung check out skincare baru katanya, self love kata Nabila. Ini boleh ditiru juga, karena biasanya kalau cewek nih ya, cara untuk meluapkan rasa sedihnya, rasa galaunya memang berlarut-larut dulu dalam kesedihan, tapi nanti beberapa hari kemudian udah lupa. Kita belanja-belanja aja, buang-buang uang, habis itu stres lagi. Enggak dong, jangan sampai berlebihan juga belanjanya ya teman berdua ya. Buat kamu mungkin ada yang berbeda ya, punya caranya berbeda untuk menyembuhkan diri kamu, menyembuhkan luka kamu, boleh banget langsung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 081-327-312222 atau ke Instagram-nya Pro 2 nih di @rripro2pwt. Aku bakal bacain sharing-sharing sama aku ataupun curhat-curhat dikit, curcol dikit, boleh lah. Nanti aku bacain ya sampai jam 8 malam. Masih lama kok, tenang aja.

0: 0811-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

Oke teman berdua, sekarang saatnya aku update ya arus lalu lintas dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan melalui website atacs.banyumaskap.go.id nih. Kali ini ada dari CCTV Simpang Kebondalem Barat ya, yang terpantau cukup ramai. Ini ternyata banyak banget didominasi sama kendaraan beroda 4 dibandingkan beroda 2 ya. Ini banyak kendaraan berlalu lalang ya, dan terpantau sih tidak ada penumpukan kendaraan ataupun kepadatan kendaraan. Jadi ini masih terpantau walaupun ramai, tapi tetap enggak macet kok, masih bisa dilalui lah ya yang mau lewat sini. Biasanya kan lewat Simpang Kebondalem ini banyak banget yang melewati area ini, apalagi kalau misalnya kamu mau ke arah Batu Raden ya. Kita beralih sekarang ke CCTV Simpang Suto Suman yang terpantau cukup ramai juga sama kayak tadi CCTV Kebondalem ya, Simpang Kebondalem. Di mana kalau misalnya di CCTV Simpang Suto Suman ini terlihat kendaraan roda 2-nya lebih banyak dibandingkan kendaraan roda 4. Jadi walaupun ramai juga tetap lancar, tidak ada penumpukan kendaraan dan tidak ada kepadatan di lalu lintas Simpang Suto Suman ini. Lalu kita beralih lagi ya teman pro 2 di CCTV Simpang Aji Barang ini ya, yang lebih jauh sedikit. Ini terlihat kalau misalnya di CCTV Simpang Aji Barang penumpukan kendaraannya lebih lengang ya dibandingkan dengan dua simpang sebelumnya nih, Simpang Kebondalem dan juga Simpang Suto Suman ya. Kalau di Simpang Aji Barang ini sendiri terlihat lebih banyak roda 4-nya dibandingkan roda 2. Walaupun gitu tetap aja ramai tapi lancar dan lengang, cukup lengang sih, tapi enggak yang rame-rame banget serame dari dua simpang tadi ya. Lalu kita beralih lagi nih teman berdua ke Simpang Patriot ya, yang terlihat di sini lebih lengang lagi, ini lebih kosong lagi dibandingkan dengan tiga simpang sebelumnya. Ini justru didominasi dari lebih banyak kendaraan roda 6 ya, ini malah ada kendaraan besar juga, terus juga kendaraan roda 2-nya juga lebih banyak dibandingkan kendaraan roda 4. Tapi walaupun begitu, dibandingkan dengan daerah yang lain, CCTV Simpang Patriot ini terpantau yang lebih lengang dibandingkan lainnya gitu teman roda 2. Kalau misalnya di daerah Jalan Jenderal Sudirman sendiri nih ya, di depan kantor RRI Purwokerto terlihat sepi ini ya dibandingkan dengan yang tadi ada di CCTV atcs.banyumaskap.co.id. ini terlihat kendaraan yang lalu lalang pun enggak begitu ramai teman pro 2 nih, mungkin lagi pada liburan kali ya keluar kota karena lagi long weekend gitu. Nah, itu dia pantauan arus lalu lintas sore hari ini. Kamu bisa ikuti arus lalu lintas di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tentunya hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Voice Society, karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, Purwakarta. Sore ceria. Sore ceria.
2: Lanjut lagi ya teman Pro 2, ngomongin tentang patah hati atau sakit hati karena putus cinta nih ya. Rasanya kan pasti sedih, kecewa, bahkan kadang bikin susah move on. Tapi tenang, ada 7 cara sederhana nih supaya hati kamu nih bisa perlahan sembuh lagi seperti sedia kala ya. Yang pertama nih caranya adalah jangan menyangkal rasa sedih ya. Jangan denial teman Pro 2, kalau kamu pengen nangis, ya nangis aja. Luangin waktu untuk diri sendiri, tapi tetap beri batasan ya supaya gak terus berlarut-larut dalam kesedihan. Misal di hari pertama ataupun hari kedua kamu putus cinta, kalau mau nangis-nangis terus ya seharian gak apa-apa. Tapi besok-besoknya kamu harus jadi lebih kuat. Jangan selama 1 minggu, 2 minggu tuh full nangis. Jangan, nanti malah mata kamu bengkak kemana-mana, kan malu kan. Ini ada tips yang kedua, itu menghindari saling menyalahkan, baik diri sendiri maupun mantan ya. Jadi lebih baik kamu ini fokus memperbaiki diri dan juga mengambil pelajaran dari hubungannya udah berlalu. Dan yang ketiga nih ya, coba deh kamu bahagiain diri kamu sendiri. Bisa dengan cara dengerin musik favorit kamu, terus juga menulis jurnal, makan makanan enak, atau melakukan hal-hal yang kamu suka gitu kan. Jadi walaupun sementara, hindari dulu lagu atau tempat yang mengingatkan pada mantan biar hati ini cepat pulih. Jangan malah ditambah-tambah kamu datang ke tempat makan yang kamu pernah ngedate di situ ya, nih kamu keinget lagi nggak move on yang ada. Nah itu ya beberapa tips, ada 3 tips, dan nanti aku bakal lanjutin bacain tips-tips lainnya supaya kamu bisa cepat pulih dari rasa sakit hati.

Lanjut lagi ya teman Pro 2. Kalau tadi aku udah bacain 3 tips ya buat kamu biar bisa sembuh dari putus cinta. Nih lanjut nih bacain tips keempat dan sampai ketujuh ya. Yang keempat nih, tips keempat itu dengan melakukan social media detox nih. Jadi kamu harus menghindari dulu kepo-kepo tentang mantan kamu, tentang si dia ya, di media sosial supaya proses move on kamu nih gak makin berat gitu kan. Kalau misalnya kamu lagi proses abis putus cinta kan, lagi sedih-sedih malah kamu tambah-tambahin ngelihat postingan dia yang bareng sama cewek lain, sama cowok lain, apa gak makin terbakar api cemburu ya kan. Terus ini ada tips ke selanjutnya ya, jangan lupa untuk tetap merawat diri ya. Glow up nih kayak tadi siapa tuh yang udah join ke WhatsApp katanya dengan cara nge-gym, olahraga kah glow up. Nah itu salah satunya tuh tips yang bener teman Pro 2. Jadi selain glow up ya, merawat diri, makan makanan favorit tuh secukupnya aja. Makanan yang manis-manis, yang berlemak-lemak dihindarin dulu biar badan kamu nih ideal lagi, sehat lagi gitu kan. Rutin olahraga, terus tidurnya cukup, sampai mulai perawatan diri juga bisa bikin mood kamu jadi lebih baik tentunya ya. Dan tips selanjutnya ini ada, luangkan juga waktu bersama keluarga ataupun sahabat kamu. Jadi curhat dengan orang terdekat tuh bisa membantu mengurangi rasa kesepian setelah putus cinta ya. Jadi yang tadinya mungkin waktu kamu hanya untuk pasangan kamu, sekarang kan udah gak ada nih sama pasangan kamu ya, sekarang luangin waktu buat keluarga, buat teman-teman terdekat, biar mood kamu nih naik lagi gitu lah. Terus ada juga nih yang gak kalah penting ya, cari kesibukan baru. Coba kamu harus tekuni hobi baru, ataupun belajar hal baru, ataupun jalan ke tempat baru, supaya pikiran kamu nih jadi lebih positif gitu, lebih terbuka dan fokus pada diri sendiri. Tapi tetap ingat ya teman Pro 2, setiap orang ini kan punya proses move on yang berbeda-beda. Proses untuk pemulihan rasa sakitnya, rasa sedihnya, penerimaan acceptance-nya nih berbeda-beda ya jangka waktunya. Tapi kalau rasa sedihnya berkepanjangan sampai mengganggu aktivitas kamu sehari-hari, jangan dibiarin aja. Kamu harus mungkin mencoba untuk terbuka ke yang lebih profesional gitu, ke psikolog contohnya ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2, aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk kamu yang menjalankan di wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketaatan melahirkan kedamaian. Kedamaian adalah assalam. Assalam adalah asma Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang taat dalam hidupnya, kedamaian selalu melingkupinya. Kebahagiaan akan mudah diraihnya. Sampai-sampai Rasul menyebutkan, Inna sidqa yahdi ilal khair, wa innal khair yahdi ilal jannah. Sesungguhnya, kebenaran itu akan menghantarkan pada kebaikan. Dan sesungguhnya, kebaikan itu akan menghantarkan ke dalam surga. Surga yang di dalamnya penuh dengan kedamaian. Surga yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki hati yang damai. Hati yang damai, hati yang senantiasa berlabuh kepada Tuhannya yang maha damai. Maka, doa orang-orang yang taat kepada Zat yang maha damai adalah Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayina rabbana bis salam, wa adkhilal jannata daros salam. Ya Allah, dari Engkau lah kedamaian. Kepada Engkau jualah kembalinya kedamaian. Maka ya Allah, hidupkanlah kami dalam kedamaian. Dan jika kelak kami mati, masukkanlah kami ke dalam sorga, negeri yang penuh dengan kedamaian. Kedamaian hanya bisa dirasakan dengan ketaatan. Ketaatan hanya akan bisa dijalankan dengan kekuatan iman. Iman yang mampu melahirkan ketaatan adalah iman yang diiringi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memberikan jalan yang terang. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nomor 2 kita lanjut lagi ya. Sharing-sharing tentang gimana sih cara kamu untuk sembuh dari patah hati ataupun putus cinta gitu ya. Kalau misalnya aku sendiri sih biasanya mengalihkan dengan hal-hal yang aku suka. Contohnya makan makanan enak udah pasti. Yang kedua aku suka banget nonton ya. Jadi aku suka banget nonton drakor, terus drama Jepang, drama Cina ya. Pokoknya kalau habis putus cinta tuh daripada galau-galau mikirin yang udah berlalu-berlalu ya, mendingan ini aja, healing aja, nonton di aplikasi streaming gitu kan, drama-drama terbaru. Tapi dramanya jangan drama yang romance melo-melo ya, ntar makin nangis yang ada. Kamu nontonnya drama-drama yang komedi-komedi aja ataupun action gitu. Jadi cukup menghibur kamu. Mungkin kamu bisa melakukan hal-hal lainnya yang kamu suka, ataupun mungkin kamu belum menemukan hal yang kamu suka, bisa mulai cari-cari hobi baru. Mulai olahraga-olahraga ringan. Kayak sekarang ada maraton-maraton gitu, kecil-kecilan, lari-lari kecil itu boleh banget dicoba, apapun yang bikin kamu seneng ya kan. Dan tentunya harus mempertimbangkan kesehatan kamu juga, jangan yang mentang-mentang suka makan gitu, makan apa aja dilibas tuh selama seminggu, makan manis, makan lemak terus, jangan ya, harus tetap dibatesin.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Kalau tadi aku udah kasih tips-tips ala aku ya teman berdua, gimana sih cara aku untuk menyembuhkan diri dari putus cinta atau dari galau-galau gitu ya. Tadi aku udah kasih tips dengan cara mungkin mencari hobi yang kamu suka ataupun melakukan hal yang kamu suka, apapun itu, mau itu hobi ataupun makan kesukaan kamu ataupun olahraga gitu ya, tapi tetap harus dalam batas wajar. Kalau mau nangis juga gak apa-apa, nangis tapi dalam batas wajar. Nah sekarang aku mau bacain nih yang udah join ke IG-nya Pro 2 ya. Kali ini ada Kevin nih, katanya cara dia untuk healing ya, ada heal dari rasa sakitnya itu, sembuh dari rasa sakit adalah dengan cara ngeblok dan juga hapus semua sosmednya. Gak usah kepo-kepo lagi, trust me itu cara paling ampuh biar hati tetap tenang dan cepet move on. Tuh katanya Kevin, bener, trust me katanya, percaya Kevin, gak usah kepo-kepo lagi ya, gak usah ngeblok gitu. Jadi semakin kamu rasanya kepo-kepo terus, apalagi kalau misalnya lagi ngelihat, tiba-tiba ngelihat postingan dia sama yang baru gitu kan, apa nggak makin perih itu hati kamu? Aduh tuh, makanya ikutin tips dari Kevin aja dengan cara hidup tenang, ngeblokir orang-orang yang mungkin membuat kamu sakit hati gitu kan. Terus ada juga nih dari Tiara yang tipsnya nih agak-agak lain ya, agak berbeda ini, dengan cara makan seblak level dewa sampai pedes banget katanya, biar sakit hatinya pindah ke lidah. Jadi yang sakit tadinya yang perih tuh hati kamu pindah nih ke lidah. Nah abis dari lidah kalau makannya kebanyakan nanti perih ke lambung turun lagi. Jangan sampai kebanyakan ya, tetap harus semua dalam batas wajar. Pokoknya teman Pro 2 katanya Tiara sudah benar, langsung lupa sama kenangan pahit saking pedesnya. Boleh deh sekali-kali gak apa-apa, tapi jangan sampai rasa sakit hati kamu nanti malah berubah jadi rasa sakit fisik, gak boleh ya.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

ceria. Sore ceria. Teman berdua barusan kita dengerin ya lagu dari Run. Biarlah yang berlalu sambut hari baru. Tuh kata Run, pas banget kan sama tema kita hari ini. Cara untuk sembuh dari lukamu dan cara untuk move on dari rasa sakitmu. Tuh, berbagai cara ya. Tadi aku juga kasih tips-tips buat kamu cara-caranya teman berdua. Salah satunya adalah dengan berolahraga. Mungkin bisa bikin mood kamu naik lagi. Ini pas banget ada info tentang olahraga yang lagi booming sekarang ya. Ada Geopark Run Series nih 2026-2027 yang resmi hadir di 4 destinasi unggulan di Indonesia, yaitu ada Ijen, ada Minang, ada Ciletuh dan juga Belitung. Dan kegiatan ini nih didukung Kementerian Pariwisata sebagai upaya memperkuat sport tourism sekaligus mempromosikan Geopark Indonesia ke tingkat internasional melalui konsep wisata olahraga yang inklusif dan juga berkelanjutan. Dan rangkaian event ini bakalan dimulai ya di Ijen Geopark Banyuwangi pada tanggal 23 Agustus 2026 mendatang. Terus berlanjut lagi ke Bukit Tinggi, Sukabumi hingga Belitung. Dan selain mendorong kunjungan wisatawan, ajang ini juga diharapkan bisa menggerakkan ekonomi lokal ya, mulai dari sektor UMKM-nya, terus kulinernya, transportasinya, sampai akomodasi dengan target total partisipasi mencapai 10.000 pelari dari berbagai daerah. Tuh, menarik banget kan? Kapan lagi nih lari-lari ya, mulai ke hobi-hobi maraton-maraton gini di Geopark nih yang lagi booming banget di Banyuwangi. Daripada kamu galau-galau di rumah, ya mendingan nih langsung daftar di Geopark Run Series 2026-2027 di Agustus besok. Jangan sampai kelewatan teman-teman.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

lagi ya teman-teman berdua, kita bacain yang udah join. Kalau tadi udah banyak di WhatsApp ya, sekarang aku mau beralih ke Instagramnya Pro 2 nih. Ada Alvino yang katanya ini cara untuk menyembuhkan rasa putus, rasa galau habis putus cinta ya, itu dengan cara ya by the time aja sih Kak, lama-lama juga sembuh sendiri. Ini salah satu tips juga ya, yang sebenarnya enggak butuh cara yang gimana-gimana gitu. Jadi caranya adalah dengan ya udah aja gitu, merasakan aja rasanya, rasa sakit itu dirasain aja, dinikmatin aja, nanti juga bakalan sembuh sendirinya, lupa dengan sendirinya. Lu sebenarnya lupa enggak ya teman-teman berdua ya, jadi lebih ke teralihkan aja. Tapi mungkin lupa itu enggak akan pernah lupa, namanya rasa sakit pasti kan akan sulit untuk dilupakan, tapi enggak apa-apa, dinikmatin aja, siapa tahu nanti lama-kelamaan kamu bisa berdamai dengan rasa sakit itu. Cailah kok tiba-tiba bijak gitu sih aku nih. Selain dari Alvino, ini ada lagi nih dari Raka ya, yang katanya kalau aku sih cari hobi baru. Kalau dulu pas putus langsung belajar main gitar sampai jago katanya. Gila sih jadi produktif banget ternyata pas jomblo, kata Raka tuh. Siapa tahu dengan adanya pasangan itu gak selalu membawa efek yang positif ya ke kamu, tapi juga ada yang mungkin membawa ke dampak-dampak negatifnya juga gitu kan, ada plus minusnya juga. Mungkin pas pacaran itu, pas kamu punya pasangan, kamu menghabiskan waktunya untuk hanya untuk pasangan kamu, jadi kamu gak punya waktu untuk produktif, kamu gak punya waktu untuk mencari hobi ataupun hal-hal yang positif lainnya gitu kan. Jadi mungkin inilah kesempatan kamu setelah disakitin untuk mencari hal-hal baru. Nah, kalau kamu teman berdua, kamu sebenarnya gimana nih caranya untuk menemukan hal baru dari diri kamu ya, setelah sembuh dari rasa putus cinta atau galau-galau nih, boleh banget di-sharing ya ke WhatsApp-nya Pro 2 di 081-327-31-2222. Masih ada 1 jam lebih lagi sampai jam 8 malam nanti.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

kalau tadi ya ada beberapa tips tentang cara menyembuhkan diri dari rasa sakit hati atau putus cinta. Salah satunya adalah dengan berolahraga ataupun glow up diri ya. Mungkin ada juga ya di antara kamu yang caranya ini adalah dengan meluapkan emosi yang terus-menerus kayak nangis terus awal-awal ya. Enggak apa-apa. Ternyata menangis adalah sebuah hal yang wajar. Kalau kamu pengen nangis, keluarin aja. Nangis aja, jangan ditahan. Karena menangis ini ternyata bukan tanda seseorang lemah loh, teman pro 2, tapi justru menangis adalah cara alami tubuh untuk meluapkan emosi dan juga menjaga kesehatan mental tentunya. Bahkan dari sisi kesehatan sendiri, menangis ini punya banyak manfaatnya. Salah satunya bisa membantu tubuh merasa lebih tenang, karena saat menangis tubuh ini melepaskan hormon yang bisa mengurangi stres dan juga rasa sakit. Dan selain itu, menangis juga bisa membantu memperbaiki suasana hati, terus bikin pikiran jadi lebih lega ya, dan menjadi tanda kalau kita ini sedang butuh dukungan dari orang-orang terdekat. Jadi walaupun itu kamu cowok ya ataupun cewek, biasanya kan ada pepatah yang mengatakan cowok gak boleh nangis, kelihatan lemah gitu ya. Gak perlu malu ya, gak perlu malu untuk menangis. Keluarin aja kalau kamu sedih, dikeluarkan aja. Karena kadang setelah air mata jatuh nih kan hati justru terasa lebih ringan ya, dan pikiran jadi lebih tenang tentunya. Yang penting kamu jangan memendam emosi sendirian terlalu lama ya, gak baik.

102 FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Teman Pro 2 pernah mendengar kata buntil? Buntil adalah makanan tradisional yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Makanan ini berupa parutan daging kelapa yang dicampur dengan teri dan bumbu-bumbu, dibungkus daun, kemudian direbus dalam santan. Biasanya dijajakan di pasar maupun pedagang kaki lima sebagai lauk untuk nasi. Dalam bahasa Jawa, buntil berasal dari kata until-until yang berarti bungkusan yang diuntil-until atau diikat-ikat. Sehingga, makanan ini terlihat seperti bungkusan yang diikat. Berbahan daun lumbu sawah, buntil sebenarnya datang dalam beberapa macam seperti buntil daun pepaya, buntil daun talas, dan buntil daun singkong. Masakan tradisional ini mampu bertahan dari dulu hingga sekarang. Pecintanya tak pernah surut meski banyak bersaing dengan makanan baru yang jauh lebih modern.
0: Indonesia.

lanjut lagi ya teman Pro 2 kita. Sekarang aku bakal bacain yang udah join-join di TikToknya Pro 2. Karena aku baru aja live nih, masih anget ya, baru banget beberapa menit live ya. Buat kamu mau yang ikutan join ngobrol-ngobrol di live ataupun penasaran biasanya kalau penyiar ini lagi siaran gimana sih, boleh langsung ke TikToknya Pro 2 di @rripro2pwt. Dan sekarang aku mau sapa-sapa dulu nih yang udah join. Ada Ramli, ini udah follow juga. Hai Ramli. Ada Urifatu Soli, ada Fatur Rohman, ada Hilda Atika, ada Alvino, terus ada Kitopo, ada Mas Jati, terus Fatur Rohman tadi udah ya. Habis itu ada siapa lagi nih? Ada satu, katanya titip salam buat hostnya. Host yang mana? Host di sini ada 6. Terus ada juga Trio, ada juga siapa lagi nih? Ada Tony yang tanya, susah move on udah 10 tahun kenapa ya? Yaduh, itu mah udah suhunya itu, kalau cicilan rumah udah lunas itu Tony, jangan tanya ke aku karena aku pun gak tahu. Tidak bisa membayangkan bubarnya hubungan lebih dari 10 tahun ya. Ini ada juga yang udah join-join ya di tema kita hari ini, cara untuk sembuh dari rasa sakit

habis putus cinta nih, kata Alvino, itu prosesnya sabar aja, lama-lama juga entar lewat tuh. Jadi biarkan waktu yang akan menyembuhkanmu, Cile, tuh katanya. Kata Alvino, kamu tuh manusia bukan robot, jadi boleh kok kalau mau nangis. Kayak tadi ya info yang aku sampaikan ke kamu teman Pro2, kalau menangis ini ternyata punya banyak manfaatnya, makanya jangan dipendem, nangis aja gak apa-apa. Terus ini ada juga nih dari Trio yang katanya dulu sembuhnya lama sampai lupa apa yang bikin sembuh. Nah itu, yang bikin sembuh adalah waktu. Sebenarnya bukan bikin sembuh ya. Kamu jadi terbiasa dengan rasa sakit itu dan berdamai. Nah itu yang bikin kamu lama-lama jadi gak sedih lagi. Nah buat kamu teman Pro2, mungkin ada yang punya cara-cara lain, langsung aja boleh ke WhatsAppnya Pro2 ya di 081-327-312222 ataupun lewat Instagram dan TikToknya Pro2 di @rri_pro2ppt. Nah nanti yang belum kebaca ya di live TikTok, bakal aku bacain setelah ini.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Masih di sore ceria ya teman Pro 2, sampai jam 8 malam nanti nih masih ada setengah jam lagi ngobrol-ngobrol bareng aku. Mau itu di on air, di WhatsApp ataupun di live TikToknya Pro 2 ya, ini aku masih live by the way. Ini aku bakalan baca-baca di live TikTok lagi nih terkait dengan bagaimana sih cara kamu biar sembuh dari rasa sedih, rasa galau ya, putus cinta itu gimana sih cara, atau tips-tips ala kamu lah. Ini ada Ruang Kosong yang bilangnya caranya adalah cari pacar lagi, kayak lagunya ST12 ya, cari pacar lagi. Boleh aja, tapi jangan buru-buru, jangan jadikan orang lain itu pelampiasan. Siapa tahu orang lain ini memang udah seneng banget gitu kan pacaran sama kamu, ternyata jadi pelampiasan. Nah, jangan jadi alasan kamu tuh bikin sakit hati orang. Jangan ya, pokoknya rasa sakit hati kamu ini jangan disalurkan buat nyakitin orang lain. Gak boleh. Terus ada juga lagi dari Marjan Melon nih, yang katanya kalau dia sih biasanya bersepeda gitu tuh kan. Ada orang-orang yang memang menyalurkan emosinya, rasa sedihnya itu dengan berolahraga, glow up ya, mengupgrade diri dengan olahraga, skincare-an gitu kan, merawat diri itu bagus tuh, itu positif, didukung nih. Ada juga dari Hilda Atika nih yang katanya membiarkan diri bersedih, terus blokir semua sosmed mantan dan juga bakar foto dan juga pemberian mantan tuh. Kurang mantep apa Hilda coba? Diblokir, ditutup semua aksesnya, terus barang-barang dari mantan dibuang-buangin. Kalau aku ya mungkin eman-eman, kalau bahasa Jawanya eman-eman. Pasti bakalan tak simpen ya eman-eman. Mungkin ya kalau medsosnya diblok-blok ya oke lah, bisa ditiru ya teman berdua. Ada juga dari Fatur Rahman nih yang katanya kalau diputusin cinta cari kesibukan sendiri dengan cara katanya cari uang ya tadi, bikin konten, jadi clipper, ngedit video, sama jual beli foto di aplikasi. Keren nih, produktif ya, menghasilkan uang, menghasilkan cuan dari sakit hati jadi cuan. Itu salah satu tips bagus juga tuh dari Fatur Rahman.

ada tips lainnya ya teman Pro 2 untuk menyembuhkan rasa sakit hati kamu akibat putus cinta kan, diputusin mantan gitu kan, rasanya pengen balas dendam gitu dengan cara mengupgrade diri, mengupgrade kualitas diri ya, itu kan dengan cari pekerjaan baru mungkin ya. Nah ini ada sebuah info ya teman Pro 2, gimana caranya biar kamu ini mengupgrade diri dengan melamar pekerjaan baru, mencari pekerjaan baru, tapi tidak hanya dengan bermodalkan ijazah aja. Jadi ada sebuah media bisnis di Amerika Serikat ini, Fortune, yang menyebutkan perusahaan sekarang tuh nggak lagi melihat ijazah doang, tapi lebih fokus nih pada keterampilan nyata yang dimiliki pencari kerjanya. Dan banyak pekerja entry level yang sekarang bahkan punya tuntutan setara level menengah ya, akibatnya lulusan baru harus punya kemampuan lebih dari sekedar nilai akademis yang bagus. Dan beberapa skill nih yang sekarang dilirik ya ataupun dicari perusahaan nih, antara lain kemampuan berpikir kritis, terus juga problem solvingnya, terus komunikasinya, adaptasinya, sampai kemampuan menggunakan AI karena sekarang lagi zaman-zamannya AI ya. Jadi selain itu, pengalaman magang dan proyek yang nyata ini juga jadi nilai tambah yang penting banget kalau kamu pengen cari pekerjaan yang lebih bagus. Dan Fortune ini juga menyoroti makin banyaknya penggunaan AI dalam pembuatan CV dan lamaran kerja. Karena itu perusahaan ini jadi lebih selektif ya untuk melihat kemampuan asli para pelamar. Jadi buat kamu yang lagi bersiap-siap masuk ke dunia kerja ataupun mau cari pekerjaan yang lebih bagus ya, yang lebih layak, jangan cuma fokus cari nilai bagus, jangan cuma mengandalkan ijazah nilai akademik kamu aja, tapi juga ningkatin soft skill kamu karena ini penting banget buat cari pekerjaan yang layak.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di

2. Gak kerasa ya dari tadi ngobrol 5 jam ya kurang lebih. Aku juga join, oh tiba-tiba ngeblank, join sama kamu, ngobrol-ngobrol sama kamu dari santai siang sesi terakhir sampai sore ceria di jam, hampir jam 8 ini ya. Itu artinya aku harus pamit undur diri ya teman Pro 2, menyudahi sore ceria hari ini karena masih ada sore ceria besok. Abis ini jangan kemana-mana dulu ya, bakalan masih ada Aris ya yang bakal temenin kamu di jaga malam sampai jam 11, lanjut Just Music sampai jam 12 malam dan penutupan siaran. So buat kamu, makasih banyak teman Pro 2 yang udah join-join, yang juga curhat-curhat dikit ya, sharing-sharing tips ala kamu biar sembuh dari rasa sakit hati itu gimana tadi yang udah aku bacain lewat WhatsApp, terus juga ada Instagram dan juga live di TikTok. Maaf banget yang belum kebaca ataupun yang belum sempet komen-komen join-join, masih bisa besok lagi ya teman berdua, ataupun bisa ikutin di jaga malam bareng Aris nanti. Buat kamu, terima kasih banyak ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku Feni pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Teman berdua, ini saatnya ya, senang sekali bersama Aquaris, dan ini saatnya kita simak ya info tentang Piala Dunia untuk edisi 2026. Dan kita langsung menuju ke informasi selengkapnya. Tim nasional Belanda resmi mengumumkan 26 pemain untuk menghadapi FIFA World Cup 2026. Bek Virgil van Dijk dipercaya menjadi kapten skuad asuhan Ronald Koeman. Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa sempat mengalami masalah kebugaran. Memphis Depay dipastikan masuk skuad setelah pulih dari cedera hamstring, begitu juga dengan Jurrien Timber yang sebelumnya diragukan untuk tampil. Di lini depan, Belanda mengandalkan kombinasi Cody Gakpo bersama dengan Daniel Malen dan juga striker senior ada Wout Weghorst. Namun, Oranje dipastikan tanpa Xavi Simons yang mengalami cedera ACL. Sementara untuk absennya Jeremy Frimpong, ini juga menjadi perhatian publik. Dan Belanda akan memulai laga grup F menghadapi Jepang pada 15 Juni sebelum bertemu Swedia dan Tunisia di fase grup. Itu dia informasi terkait dengan Piala Dunia, dan ya, kita lanjutkan untuk acara di Jaga Malam.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

malam-malam. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, selamat malam. Ya, jangan lupa nih ada aku Aris yang temenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam ya. Kali ini kita bakal ngobrolin terkait dengan dunia perfilman. Dan juga nanti aku bakal share informasi-informasi yang menarik ya di jaga malam sesi pertama. Dan nanti bakal lanjut lagi di sesi kedua dari jam 9 sampai jam 11. Kemudian lanjut lagi nanti dari jam 11 sampai jam 12 ya. Ada jazz music di sana teman Pro 2. Wih, asik ya. Waktunya masih lama teman Pro 2 untuk kita bersama menikmati hari. Ya ini masih nuansa hari raya Idul Adha ya. Buat kamu mudah-mudahan yang ikut berkumpul.

kurban gitu kan, bisa diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan buat teman-teman yang menerima daging kurbannya juga semoga bisa membawa keberkahan. Amin juga ya. Oke, teman-teman berdua, nanti tentunya informasi-informasi yang menariknya bakal segera aku share, dan di sesi kedua nanti juga bakal ada tema obrolan buat kita ngobrol santai aja di malam hari ini. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

malam-malam. Salah satu film Indonesia, Semua Akan Baik-Baik Aja. Ya, ini besutan sutradara Baim Wong sukses pecahin rekor 1 juta penonton cuma dalam waktu 14 hari ya, sejak rilis 13 Mei 2026. Dan angka pastinya nangkring di 1.019.359 penonton pada hari ke-14 penayangan. Wih, keren ya teman berdua. Jadi pencapaian ini bikin Baim Wong itu makin konsisten cetak film box office setelah sebelumnya sukses lewat film Lembayung ya di tahun 2024 dan ada film Sukma di tahun 2025 yang juga tembus angka 1 juta. Film drama keluarga ini nampilin acting kelas kakap ya dari Reza Rahadian, ada Happy Salma sampai Christine Hakim ya. Dan plot ceritanya fokus ke konflik 3 bersaudara yang terpaksa tinggal serumah ya dan nurunin ego masing-masing gara-gara kematian mendadak salah satu anggota keluarga gitu. Buat dongkrak antusiasme pas momen Idul Adha, ini akhirnya ngasih promo juga teman berdua ya. Prestasi ini juga jadi bukti kalau karya Baim Wong itu makin diperhitungin di industri perfilman nasional ya. Mudah-mudahan nanti bakal ada film baru ya garapan dari Baim Wong.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Podcast Senja Datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam, saat semuanya telah pergi. Bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau. Ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: Galau Malam-Malam.
1: Kali ini ada Ernest Prakasa, ini resmi ngegarah proyek film laga perdana berjudul Bandits of Batavia ya. Naskah film ini udah mulai ditulis dengan target masuk proses produksi pada tahun depan ya teman produser. Dan proyek ini merupakan perwujudan mimpi masa kecil yang tumbuh dari kegemaran nonton film kungfu, terus baca komik legendaris kayak Tapak Sakti, terus ada Tiger Wong dan Kung Fu Boy ya teman berdua ya. Walaupun menyadari gitu ya tantangan teknis yang kalau film action itu, film laga itu kan rumit ya. Dan durasi pengerjaan yang udah pasti lama teman berdua. Terus kebutuhan biaya besar untuk genre aksi ya, ini memang bikin pusing ya. Dan ambisi untuk mengeksekusi proyek ini tetap berjalan teman berdua. Jadi ada keyakinan penuh ya dari seorang Ernest Prakasa dengan kualitas skenario yang sedang disusun ya. Walaupun proses penyutradaraan film laga diakui sebagai tantangan baru yang bisa dibilang cukup berat ya. Bandits of Batavia ini diproduksi di bawah naungan Imaginary sebagai karya kedua setelah Lupa Daratan ya, terus melibatkan komikus ada Brian Valenza dalam tahap persiapannya gitu teman berdua. Kita tunggu aja ya, mudah-mudahan di tahun depan itu bisa digarap, kemudian mungkin ya pertengahan tahun atau di akhir tahun bisa dirilis juga teman berdua. Aduh, penasaran banget ya, kayak gimana film laga garapan dari Ernest Prakasa.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: malam-malam.
1: Nomor 2, film Sekawan Limo 2, Gunung Klawi. Ini beneran pecah rekor jadi film dengan opening day paling laku di tahun 2026. Wah, mantep teman berdua. Angka 212.469 penonton di hari pertama sukses melibas pencapaian film pertamanya yang cuma dapat 100 ribuan penonton 2 tahun lalu ya. Dia jadi karya Bayu Sekak ini yang mana dia juga bikin film ya waktu kemarin di Purwokerto ya teman berdua. Dan Bayu Sekak ya ini juga resmi nurunin Alas Roban dari tahta rekor penonton terbanyak yang sudah bertahan selama 5 bulan terakhir ya. Gak cuma jago kandang di wilayah Jawa Timur kayak Malang atau Surabaya. Jadi antusiasme penonton ternyata nyebar rata sampai Pontianak, ada Dumai, bahkan Jayapura. Wow. Ini pencapaian yang keren teman berdua. Dengan bekal rating 7,5 dari Sandpoint dan juga tayang masif di 2134 layar, film ini nunjukin daya tarik skala nasional yang gokil ya. Jadi tingkat keterisian kursi di berbagai bioskop itu terpantau sangat tinggi. Bukti kalau sequel ini memang punya magnet kuat buat narik orang datang ke bioskop gitu teman berdua. Dan ya memang di Sekawan Limo yang sequel yang pertama teman berdua itu lucu ya. Walaupun menggunakan bahasa Indonesia gitu kan hampir ya 95% menggunakan bahasa Jawa ya 95% ya 95% itu bahasa Jawa. Ya campurannya ada sekitar 5% itu bahasa Indonesia gitu teman berdua. Tapi memang film ini seru ya, cocok buat kamu yang butuh hiburan komedi gitu teman berdua buat menyegarkan pikiran ya di tengah-tengah hiruk pikuk dan juga serba-serbi kehidupan yang kadang-kadang bikin pusing ya. Ini lumayan buat apa istilahnya kayak relaksasi ya kan, biar otot-otot kepala itu agak kendor sedikit teman berdua, jangan yang kencang terus gampang marah soalnya kalau misalkan kencang terus ya.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dead Poets Society, karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Malam-malam. Teman berdua masih dalam rangkaian Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, dan kita sudah masuk ke sesi kedua ya di Jaga Malam, obrolan sebelum tidur. Jadi ngobrol dulu teman berdua, sebelum tidur kita ngobrol dulu dong biar santai ya kan, biar bisa menikmati malam hari ini. Dan selain itu juga bisa apa ya istilahnya melenyapkan, wah melenyapkan agak mengerikan ya, melenyapkan. Menghilangkan residu-residu energi negatif yang mungkin hari ini kamu udah ngejalanin seharian udah capek gitu ya. Nanti kita ngobrol santai aja melalui WhatsApp-nya Pro 2. Tema malam hari ini aku udah kasih ya di story-nya Pro 2 di Instagram juga. Kalau misalkan ini kayaknya bakal relate dengan banyak orang ya. Jadi kalau seandainya teman pinjem uang, kalau menurut kamu dikasih atau gimana? Nah boleh dong cerita melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rriPro2PWT. Dan nanti teman Pro 2, aku bakal live juga di TikTok-nya Pro 2 ya. Kamu bisa kepoin di sana, bisa join di sana juga. Nanti kita ngobrol santai aja ya. So, pastikan diri kamu, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Kalau malam-malam.
1: Nomor 2, kalau misalkan kita ngomongin soal pinjam meminjam duit ya, ini kayaknya menjadi sesuatu yang bisa dibilang agak krusial juga ya. Karena nanti menyangkut persahabatan, pertemanan, persaudaraan, atau bahkan berpasangan juga bisa berpengaruh, teman berdua ya. Jadi kalau pinjam meminjam duit ini memang cukup sensitif ya, teman berdua, karena nanti bakal melibatkan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Apa contohnya? Tiba-tiba ghosting. Terus kalau ketemu kayak rada-rada gimana gitu ya, ada yang lain ya, agak lain ya, teman berdua. Nah, kalau kamu sendiri, kalau misalkan teman pinjam uang gitu kan, dikasih atau gimana, teman berdua? Oke, aku baca dulu yang udah ikutan join. Ada Genzo katanya, apa ini? Pagi, oh ini bahasannya, malam-malam dapat chat, oh sorry, pagi-pagi dapat chat P doang udah feeling gak enak, taunya mau pinjem duit. Kalau aku mah mending pura-pura belum bangun aja deh daripada pusing ntar. Oke, boleh-boleh ya. Kalau nominal ini ada Nabila, kalau nominalnya dikit dan emang butuh banget ya aku kasih sih, tapi harus siap ikhlasin juga kalau emang gak dibalikin, biar tetap tenang lahir batin gitu kakak. Boleh ya, aman lah ya kalau misalkan sudah siap untuk mengikhlaskan ya. Thank you buat teman berdua yang mau ikutan join, boleh banget, masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 11, dan sebentar lagi aku juga bakal live di TikToknya Pro 2.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Cuma berdua buat kamu yang mungkin lagi ngerasain apa ya, kayak perasaan-perasaan gak enak gitu ya, karena mau nagih ke teman kamu tapi kok kayaknya gak tepat waktunya. Ini kita lagi ngomongin soal utang piutang teman berdua. Jadi kalau misalkan teman pinjam uang ya, kalau kamu sendiri bakal dikasih langsung atau gimana nih? Boleh ya cerita melalui WhatsApp-nya Produa 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rriprodua_pwt. Dan selain itu, aku juga bakal live nanti di TikTok-nya Produa ya. Coba aku bacain dulu yang udah ikutan join. Ada siapa ini? Ada Fadil. Kalau aku mah lihat dulu buat apa. Kalau darurat banget kayak sakit ya dibantu. Tapi kalau buat FOMO ganti HP mah mending skip aja. Capek banget ngadepin yang kayak gitu, Kak. Ini kayaknya udah pengalaman banget ya Fadil ya. Ya kalau berarti tergantung situasinya ya. Tapi kayak gitu bisa di ini gak sih? Apa namanya kayak semacam dia alasan-alasan aja gitu gak sih? Bisa aja kali ya. Aku lagi sakit nih, lagi butuh anggaran banget nih. Lagi darurat nih ini itu. Besoknya ternyata beli motor baru. Kalau gak handphone baru gitu ya kayak. Aduh, gimana tuh? Oke, Fadil, thank you. Mudah-mudahan gak kejebak yang kayak begitu lagi ya. Buat teman berdua, yuk yang mau ikutan join, masih aku tunggu saya. Sampai nanti kelar jam 11 aja.

0: Pulau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2, sekarang aku udah live di TikToknya Pro 2 ya. Ini thank you banget buat teman-teman yang udah ikutan join ya. Ada banyak banget ya. Ada Mas Denny, Trio Pamungkas, ada Faktur Aman, ada Olviatun, ada Dian Ngapak, Toyo, ada Caca, dan juga teman-teman yang lainnya. Makasih banget lo ya. Udah ini apa namanya ngebahas lagi Idul Adha gitu kan. Mungkin lagi heboh nyate gitu teman Pro 2. Karena lama-lama males mungkin ya ngurusnya. Jadinya ya udahlah dimasak aja biasa gitu daripada nyate ya. Cuma apa namanya bikin bau-bau aja gitu. Nah ini lagi asik-asik nyate tiba-tiba ada yang ngirim chat ke kamu ya kan. Gimana kabarnya mas, gimana kabarnya mbak? Baik. Terus dijawabin lagi. Mbak, aku minta tolong dong. Mas, aku minta tolong dong. Wah, itu ujung-ujungnya pinjam duit teman berdua. Nah, gimana kira-kira kalau misalkan teman kamu pinjam duit ya? Oke, kita baca dulu yang udah tadi banyak banget sebenarnya udah ikutan live komentar di live TikToknya Bro 2 ya. Ada Prasetya katanya, "Nek, anak batin nyelang duit ora tek selangi daripada paito anu wis ngalami soale." Ini kalau maksudnya kalau ada teman yang pinjem uang gak bakal dipinjemin ya daripada nanti ribut gitu teman berdua. Udah ngalamin soalnya, pengalaman nih ya. Kalau Faktur Aman katanya kalau teman minjem duit baik-baik dan giliran ditagih utang malah marah-marah. Oh biasanya iya, yang punya utang tuh biasanya lebih galak teman berdua. Itu bagian dari insting manusia melindungi dirinya, defend mechanism ya. Pinjem duit sama MC boleh kagak, kantong kering nih mas, ada Ilham Bashir ya. Aduh di bank aja pinjemnya deh ya. Ada Stobeli katanya, "Nek baterai nyili duit ya diwehna raketang sewu." Ya, jadi pinjem duit dikasih ya walaupun 1000 gitu teman berdua. Dan masih banyak teman-teman yang lainnya juga yang ikutan join ya. Oke kita lanjut dulu dengerin lagu biar lebih enjoy untuk kesempatan malam ini.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

Teman berdua yang namanya orang pinjem uang itu kan biasanya memang untuk keperluan-keperluan mendesak gitu ya. Tapi mungkin beberapa orang ada yang ya dia tuh kayak di setiap harinya mendesak gitu. Apalagi udah lama gak kita komunikasi, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba chatting ya kan. Ujung-ujungnya pinjem duit. Nah ini kayaknya agak gimana gitu ya teman-teman ya. Tapi ya namanya kehidupan lah, kadang-kadang kita sulit menghindari hal-hal semacam itu. Oke, jangan dihindari tapi dihadapi teman berdua. Dan ya ada awal budi ini katanya, kalau teman minjem duit ya, uang yang, kalau teman minjem uang yang punya penghasilan, kalau nggak punya penghasilan jangan dikasih. Oh, ya ini asumsinya, karena yang punya penghasilan diasumsikan dia itu mampu untuk membayar utangnya gitu ya. Ya walaupun kadang-kadang punya penghasilan gede tapi dia lupa ya sama hutangnya ya. Lupa atau melupa sih teman berdua ini kayaknya bakal relate banget deh. Oke, di belakangnya lagi ada siapa ini? Ada Alika katanya. Aku biasanya langsung bilang, "Ya sama sih, aku juga lagi bokeh." Ini jurus andalan ya. Padahal mah ada dikit, cara paling aman biar pertemanan tetap awet tanpa drama utang piutang. Ya kayaknya apa namanya ya, utang piutang itu kadang-kadang ya gimana ujung-ujungnya yang namanya teman akrab akhirnya gak akrab. Yang tadinya saudaraan jadi berantem. Itu sering terjadi teman berdua. Mungkin kamu mau cerita tentang pengalaman.

Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Malam-malam.
1: Teman berdua, biasanya kalau kita ngomongin soal pinjam-meminjam uang ya, orang yang ditagih utang itu sering kali ini jadi lebih galak ya, karena beberapa pemicu psikologis. Jadi pertama ada rasa terancam, karena dari awal memang gak niat buat ngebayar atau uangnya emang udah habis dipakai buat hal konsumtif yang memang gak penting gitu ya. Jadi dia tuh kayak ngerasa terancam, jadi otomatis dia itu mode di dalam pikirannya adalah fight ya, untuk melawan gitu teman berdua. Yang kedua, faktor stres tinggi. Jadi utang ini ternyata berkaitan sama gangguan psikologis kayak depresi dan juga kecemasan ya, sampai tekanan saat ditagih ini micu respon agresif gitu ya kan, langsung nyerang aja gitu teman berdua. Yang ketiga, adanya rasa malu yang mendalam ya, bukannya ngerasa bersalah untuk memperbaiki keadaan, rasa malu justru bikin orang tuh jadi defensif gitu kan. Memilih marah-marah sebagai bentuk pertahanan diri supaya gak merasa makin tersudut gitu kan. Jadi daripada aku disudutin, mending aku gas aja dulu gitu teman berdua. Gitu ya. Oke, jadi buat teman berdua, kalau seandainya teman kamu pinjem duit, gimana tuh, apa yang bakal kamu lakuin, apakah langsung dikasih atau seperti apa, boleh ikutan komentar ya di WhatsApp-nya Pro2, Instagram dan juga di live TikTok-nya Pro2.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Perubahan Purwokerto, teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau malam-malam.
1: Teman nomor 2, ya kalau kita ngomongin soal pinjam-meminjam duit nih, pasti banyak banget yang ngalamin hal yang ya mirip-mirip lah ya. Kalau misalkan teman kamu minjem duit, menurut kamu gimana? Dikasih atau mungkin kamu punya cara sendiri, teman nomor 2? Ada Zida nih, katanya asli sih minjemin uang tuh cara paling cepet buat mutus tali silaturahmi. Mending kasih dikit aja buat makan tapi gak usah dibalikin, daripada nominal gede terus kita yang pusing. Wow, iya benar-benar ya. Jadi ini rawan ya membuat putusnya silaturahmi. Ada Keanu ya, mending jangan dikasih kalau kamu gak siap mental jadi penagih utang profesional. Soalnya biasanya yang minjem suka tiba-tiba amnesia pas udah dapet duitnya. Oh ya, ini sering terjadi ya. Kayaknya Keanu juga ini pengalaman ya teman berdua ya. Oke, buat teman berdua yang mau ikutan join masih aku tunggu ya. Tadi ada Ailuna katanya. Kalau Ailuna ini, kalau pinjam duit mending ku kasih semampuku lalu lupakan buat mengunci biar gak pinjam lagi. WKWKWK. Ya karena kalau udah dikasih pinjam terus gak balikin, biasanya sih gak mau pinjam lagi ya dia ya. Ataupun mungkin karena malu gitu teman berdua. Tapi ada beberapa orang yang memang gak punya malu dan gak tahu diri ya. Ada yang seperti itu ya. Makanya harus pintar-pintar mensiasati.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

malam-malam. Teman berdua, kalau teman kamu atau siapapun itu yang kenal sama kamu tiba-tiba dia pinjem uang, dikasih atau gimana teman berdua? Oke, ada Shirley katanya paling benar tuh bilang aja uangnya lagi dipakai investasi atau apalah gitu kak. Biar dia gak bisa pinjem ataupun kita istilahnya gak bisa minjemin. Malam-malam gini dapat chat dari teman lama tuh beneran bikin overthinking gak sih? Iya betul ya. Nah, ini ngapain nih tiba-tiba gitu. Terus ada Aditya ini. Kalau aku sih mending bantu doa aja deh hehehe. Soalnya pengalaman pribadi tiap ada yang pinjem pasti ujung-ujungnya malah aku yang dimusuhi. Pas nanya kapan bayar gak asik banget. Tapi ini sering terjadi loh teman-teman. Ketika kita nagih malah justru kita dimusuhin. Padahal kan itu hak kita ya kalau kita menagih uang kita ya. Tapi dimusuhin gitu malah. Memang aneh ya orang-orang kayak gini. Tapi tadi aku udah share kok salah satu ya beberapa alasan kenapa orang akhirnya defensif ya ketika ditagih hutang gitu. Oke, Aditya, mudah-mudahan kamu gak ketemu orang-orang atau manusia-manusia yang seperti ini ya. Dan sekarang kita ke lagu dulu teman-teman berdua, biar lebih asik lagi untuk malam hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

malam-malam. Teman Pro 2, ya kalau misalkan kamu masih ada sangkut paut utang piutang gitu, kalau misalkan kamu punya utang ke orang gitu kan, sebaiknya sih kamu harus menunjukkan itikad baik gitu ya. Kalau memang kamu pingin, apa istilahnya ya, pingin menyelesaikan tanggung jawab gitu. Tapi kalau misalkan kamu ada teman yang hutang sama kamu dan belum bayar, yang akhirnya dia lebih galak dan lain sebagainya, ya mungkin yang bisa kita petik adalah ya gak semua orang itu layak untuk ditolong, teman-teman ya. Terutama untuk orang-orang yang punya reputasi memang gak tahu diri gitu ya. Ya harus berpikir bijak juga lah tentang bagaimana kita menolong orang-orang seperti ini gitu kan. Karena orang-orang yang gak tahu diri itu benar-benar menyebalkan sekali dan kadang-kadang menyakiti hati kita gitu ya. Ya mudah-mudahan kita tidak pernah terjebak di dalam satu hutang. Kalaupun kamu saat ini terjebak dalam hutang gitu, semoga Tuhan Yang Maha Esa segera bisa membantumu untuk melunasinya ya. Oke, teman Pro 2, karena menjelang jam 11 itu artinya kebersamaan kita di Jaga Malam untuk edisi hari ini harus usai. Thank you buat kamu yang udah stay tune, udah mau ikutan join. Jadi yang ada di live TikToknya Pro 2 juga thank you banget ya kan. So akhirnya aku harus pamit. Thank you, bye-bye.

0: 021-327-3122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi. Radio FM Pulau Kendal.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Selamat berjumpa lagi dengan saya, Eddie S. Abdullah. Stephen Hawking, seorang ilmuwan asal Inggris yang lahir pada 8 Januari 1942 dari pasangan Frank dan Isobel Hawking. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang tumbuh besar di kota St. Albans, London. Meskipun semasa hidupnya dia dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, tapi ketika masih kecil dia dikenal sebagai murid yang malas. Namun hal itu berubah ketika Hawking mengenal Dick Rantakhta yang merupakan guru matematikanya. Hawking sangat mengagumi Mr. Takhta karena bisa membuat pelajaran matematika yang begitu membosankan menjadi menyenangkan. Dari gurunya itulah dia terinspirasi untuk menjadi seorang guru besar matematika di Universitas Cambridge. Diawali dengan kecintaan terhadap matematika itulah, dia menjadi belajar lebih rajin untuk menggapai cita-citanya. Dengan bantuan Mr. Takhta, dia pun berhasil merakit komputer menggunakan bagian mekanik jam, papan kabel telepon yang sudah tidak terpakai, dan banyak lagi komponen daur ulang yang lain. Melihat kecerdasan sang anak, orang tuanya pun menyarankan Stephen untuk berkuliah di Oxford. Meskipun sangat menyukai matematika, di universitas tersebut dia mengambil jurusan fisika dan kimia karena belum ada jurusan matematika. Dia pun berhasil masuk di Universitas Oxford pada tahun 1959 ketika usianya baru 17 tahun. Setelah lulus dari Oxford, Stephen kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan kosmologi di Universitas Cambridge. Sayangnya ketika dia berusia 21 tahun, dia didiagnosis menderita amyotrophic lateral sclerosis, ALS, yaitu penyakit yang melemahkan otot dan merusak fungsi otak. Dokter juga mengatakan bahwa sisa umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Setelah mendapatkan diagnosa itu, dia mengalami depresi dan merasa hidupnya tidak berguna lagi. Tapi dengan dukungan orang-orang di sekitar, dia berhasil mengatasi itu semua meskipun hidup di atas kursi roda dengan segala keterbatasannya. Dia mampu menghasilkan banyak karya demi kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah teori Big Bang. Nah, dari kisah inspiratif kehidupan nyata tokoh dunia ini, kita bisa belajar untuk mempercayai kekuatan mental dan pikiran kita. Stephen Hawking tidak menjadikan penyakitnya sebagai sebuah halangan untuk tidak melakukan apa yang diinginkannya. Hal tersebut justru membuat dia menjadi lebih semangat untuk berbuat yang lebih lagi untuk banyak orang. Saya, Eddie S. Abdullah.

Rumah Pro 2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0811-3312-22 Pro 2 FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT Pro 2 FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, sehingga ia dapat menyukai kepada saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat kayak kulit.
0: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
0: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
0: Hadi bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
0: Bukan global, bang, global.

0: is.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi Rezeki, Sang Pemberi Kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan salat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. Pro 2 FM, Purwokerto.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 081-327-312222, X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT, streaming rri.co.id, atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Langsung dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto bersama Elsa Nilah, info per 2 edisi pagi hari ini. Polres Purbalingga memastikan informasi mengenai teror pocong yang belakangan beredar melalui video foto di media sosial merupakan kabar bohong atau hoax. Berikut laporan dari Damara Sakti.
1: Polres Purbalingga memastikan informasi mengenai teror pocong yang belakangan beredar melalui foto dan video di media sosial merupakan kabar bohong atau hoax. Kepastian tersebut disampaikan Wakapolres Purbalingga Kompol Agus Amjad Purnomo saat memberikan keterangan kepada media. Wakapolres menegaskan pihaknya telah melakukan penyelidikan dan penelusuran terhadap sejumlah foto maupun video yang dinarasikan sebagai aksi teror pocong di wilayah Kabupaten Purbalingga. Hasilnya materi yang beredar tersebut diketahui merupakan hasil rekayasa.
2: Bahwa adanya beberapa isu pocong yang akhir-akhir ini marak di media sosial, bisa kami sampaikan bahwa itu adalah hoax. Telah dilaksanakan beberapa kali penelusuran bahwa itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan kepada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya jadit ada pocongnya.
1: Dari hasil penelusuran, Polres Purbalingga juga berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Pelakunya diketahui merupakan seorang anak di bawah umur yang berdomisili di Kabupaten Purbalingga. Konten tersebut dibuat dengan mengambil gambar rumah tetangga, kemudian diedit dan disebarluaskan hingga seolah-olah terjadi teror pocong yang nyata. Menurut Kompol Agus, fenomena serupa tidak hanya terjadi di Kabupaten Purbalingga. Isu teror pocong juga sempat muncul di sejumlah daerah lain seperti Jakarta, Bekasi, Kudus, dan wilayah lainnya di Indonesia. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Meski demikian, warga tetap diimbau untuk menjaga kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing. Polres Purbalingga juga meminta masyarakat untuk tidak menyebarluaskan foto maupun video yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Penyebaran informasi yang tidak valid dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan, ketakutan, hingga kepanikan di tengah masyarakat. Damara Sakti melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi. Pagi. Finally ketemu lagi bareng sama aku Elsa ya. Kali ini temani kamu di Spada sampai nanti beres di jam 10 aja. Jadi buat kamu yang pagi ini butuh penyemangat, jelah. Kayak tiap hari butuh penyemangat gak sih? Tenang, lagu-lagu asik yang happy, yang seru-seru bakal temani kamu pagi ini. Siap-siap yang Jumatnya udah mulai back to routinity ya, alias liburnya udah abis ya kan. Gak apa-apa ya. Hidup tuh emang harus ngapa-ngapain terus ya tahun Produa ya. Tapi bukan berarti kamu tuh menghindarkan perasaan-perasaan malas kamu, mager kamu, gak mau kerja kamu. Ya gak apa-apa, itu juga wajar sebenarnya. Nah pagi ini aku bakal update kamu dengan banyak hal seru, lagu-lagu asik dan juga topik yang seru ya. Kira-kira kamu udah bosen belum nih makan daging ya? Kalau belum, mau dimasak apa lagi tuh? Bolehlah kasih tahu ya bareng sama aku di sini. Di Instagram @radioprodua.pwt, juga di WhatsApp 081-307-3122. Nanti aku bakal sapa-sapa yang mau salam juga gaskeun. 2, 1, 2, 3.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Aku ada kabar baru dari salah satu aktor dari Korea, ada An Yo Shop ya. Jadi ternyata selain di dunia acting gitu kan, dia ini baru aja debut solo untuk musik ya. Wih, sebagai solois sekarang ya, lewat sebuah karya Something Special yang bikin makin special karena ini kolaborasi bareng sama Khalid. Wah, gokil ya, baru debut solo langsung collabnya sama Khalid ya. Jadi emang lagu ini bikin dia tuh happy banget ya, karena project ini berhasil ngebawa kembali ke dunia musik skala global ya, dan bahkan langsung menerima tawaran project fandom dari Musikau hanya bermodal demo lagu dan juga penjelasan singkat tentang konsepnya. Gokil. Nah, belakangan emang voice actor karakter Jinu ini kan dia juga ngisi karakter Jinu ya di K-pop Demon Hunter ya, itu memang lagu-lagunya itu diproduksi oleh Wu Renston dan pastinya dia juga collab sama Ray ya, produser pemenang Grammy. Gokil ya tahun Pro 2 ya. Nah, jadi dia dan Khalid langsung terhubung lewat kecintaan mereka terhadap musik R&B dan soul, makanya mereka langsung klop banget ya. Dan jadi sempat mention kalau Khalid itu sebagai sosok yang sangat baik ya, merasa senang juga bisa kerjasama untuk project ini. Dan Something Specially juga kerasa seperti awal baru bagi perjalanan musiknya buat dia ya, karena bukan sekedar project sampingan aja ya, selain dia sukses di dunia acting, jadi emang merambahnya ke dunia tarik suara juga ya. Gokil sih, keren. Oke deh, kayaknya aku bakal puterin salah satu lagunya Khalid dulu deh ya, karena aku denger Khalid kayak, wih kayaknya aku harus puterin deh, kayaknya mau puterin yang Talk, aku udah lama banget gak denger lagu ini, so check this one out.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Bro 2. Kilo Bola. Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Ini kan udah H+2 dari Idul Adha ya teman Pro 2. Ataupun masih ada yang sembelih kurban. Wah, tapi kira-kira apakah di hari ini kamu tuh masih olah-olah daging ya? Dari kemarin daging terus, ini hari ini masih daging gak tuh ya? Aku bakal sapa-sapa yang gabung merapat di WhatsApp dulu 081-327-312-222. Halo, ada kakak Pipiu. Waduh. Ini dagingnya malah belum dimasak apapun ya. Waduh, jadi belum ada menu daging. Wah, ya tumben ya, kayaknya kamu apakah mager atau gimana nih ya. Itu kemarin sibuk tetel ya. Tapi kayaknya bakal olah-olahnya tuh besok deh. Jadi today tuh mau makan menu hari-hari biasa aja dulu. Okay. Ini aku baru tahu dong, di hari ketiga ini ternyata belum diolah sama sekali. Ada ya yang kayak gitu ya. Karena mungkin beberapa orang tuh pengennya langsung dimasak, langsung bakar-bakar gitu ya. Okay. So, okay, gak apa-apa kakak Pipiu. Nanti besok update lagi lah ya, kira-kira dimasak apa tuh cie. Terus juga mau menyapa halo di Instagram ya, di antara di Pro 2 PWT udah ada yang gabung juga ya. Ini dari Zania, ini masih daging ya. Waduh, kayaknya dapat banyak nih jatahnya ya, atau emang masaknya ganti-ganti ya. Karena to be honest, kalau aku pribadi, aku tuh masih daging. Kemarin tuh udah dimasak semur, terus di jeroan cabai hijau, udah. Di sop juga udah. Ini masih ada, jadi hari ini menunya masih daging. Tapi tenang, masih diimbangi dengan sayur mayur ya. Karena kalau misalnya makan daging doang, aduh gak bisa, sembelit nanti saya ya. Tapi yang pasti thank you ya Zania. Ada juga Ang Yanlin udah gabung juga. Wah, hari ini udah ganti. Kayaknya udah mulai-mulai bosen ya. Kalaupun misalnya daging kurbannya tuh masih ada, belum diolah semuanya, gak apa-apa, gak harus langsung dihabisin ya teman Pro 2. Bisa simpan di freezer ya, itu tahan lebih lama kok. Jadi kamu gak bakal kebosenan tiap hari makan daging mulu ya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Kali ini akan diupdate dulu untuk info perakiran cuaca dari bmkg.go.id untuk hari ini tahun pro 2 masuk di hari Jumat 29 Mei 2026. Kita mulai untuk wilayah Banyumas, hari ini diprediksi akan berawan, suhunya di 24 sampai 29 derajat Celcius. Sedangkan untuk Cilacap hari ini akan cerah tahun pro 2. Suhunya sama seperti Banyumas itu 24 hingga 29 derajat Celcius. Beralih ke Purbalingga dan Banjarnegara. Ini sama-sama diprediksi akan berawan. Di Purbalingga suhunya 22 hingga 29 derajat Celcius. Sedangkan Banjarnegara 20 hingga 28 derajat Celcius. Dan ternyata Kebumen juga sama dengan Cilacap. Hari ini diprediksi cerah tahun pro 2 dengan suhunya 24 hingga 29 derajat Celcius. Selanjutnya bisa kamu langsung cek juga setiap hari di bmkg.go.id.
1: Sekian info cuaca hari ini.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Tamra 2, sekarang saatnya kita cari tahu dulu yuk gimana nih situasi dan kondisi lalu lintas ya untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Ini berdasarkan dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Nah, pagi ini kita akan dengarkan laporan langsung dari Kak Taufik yang sudah terhubung. Selamat pagi Kak Taufik.
1: Selamat pagi Kak Elsa.
0: Oke, pagi juga. Dan nanti kira-kira pagi ini situasi kondisi lalu lintas di Purwokerto seperti apa nih Kak? Silahkan.
1: Oke, baik Kak Elsa, terima kasih. Selamat pagi, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Jumat pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan secara umum untuk di wilayah Kabupaten Banyumas sendiri di pagi hari ini tidak terlalu ramai. Karena memang untuk pagi hari ini untuk anak-anak sekolah belum berangkat ya, sehingga untuk lalu lintas juga berpengaruh, sangat berpengaruh, lebih sepi dari biasanya dan juga lebih lancar, tidak ada penumpukan ataupun tidak ada antrian yang terlalu panjang di setiap simpang-simpang yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria sendiri di pagi hari ini sedang berjalan hijau dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit DKT maupun dari arah Unsud. Dan juga kemudian dari arah timur ini cukup ramai, namun tentunya untuk Simpang Gor Satria masih lancar dan masih normal lalu lintas di pagi hari ini. Dan kemudian kita beralih ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu tentunya dari arah utara cukup ramai dari arah Satlantas Foresta Banyumas maupun dari arah